0: تتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Tidak mengapa. Idza lam yuhaqqiq, selama dia tidak melakukan sesuatu ya, terkait dengan suudzonnya itu. Dia hanya melakukan tindakan waspada. Bal yahtaris min kulli ihtimalin yakhsha dararahu au yakhsha dararuhu. Bahkan dia waspada dari segala kemungkinan yang dikhawatirkan bahayanya. Walau tadammana dhannasu bil ghair, walaupun mengandung prasangka buruk terhadap pihak lain. Idza kanatil qara'in tadullu alaih wa taqtadhihi. Kalau memang indikasi-indikasi atau qarinah-qarinah menunjukkan kepada itu dan berkonsekuensi demikian. Jadi tidak asal suudzon. Ya. Namun ada qara'in. Ya. Rajul kemarin ngomong ini enggak bisa dipercaya. Amanah ini hati-hati, waspada. Ya, waspada. Kalau perkara kecil aja enggak amanah, apalagi perkara besar. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini asalkan ada apa? Ada qara'in. Kama fi hadhil ayah, sebagaimana pada ayat ini. Wa kama qawiyatil qara'in fi qawlihi, dan sebagaimana qarinah itu kuat. Ketika qarinah itu kuat sebagaimana dalam ayat hal amanukum alaih illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah aku akan percaya kepada kalian dalam urusan ini kecuali seperti percayaku kepada kalian terhadap urusan saudaranya, yakni terhadap urusan Benyamin, percayanya seperti kepada Yusuf, yakni enggak percaya penuh. Ya, sebagaimana dulu aku khawatir enggak bisa percaya penuh terjadi yang dikhawatirkan, maka kali ini pun aku enggak bisa percaya penuh kepada kalian semuanya. Ini ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika untuk kali kedua mereka meminta merengek kepada ayahnya agar mempercayakan Benyamin yang ini saudara seibu dengan Nabi Yusuf ya, untuk dibawa. Maka Nabi Yusuf Ya'qub mengucapkan ucapan ini. Atas dasar apa? Ada su'udzon, tapi atas dasar qara'in, dan adhihil qarina qawiyah. Qarina ini kuat karena sudah terjadi. Fa innahu sabaqa lahum fi akhihi ma sabaqa fala yulamu Ya'qub idza dhanna bihim hadza dhann. Karena sudah berlalu pada mereka terhadap perbuatannya terhadap saudaranya Yusuf alaihissalam. Ya. Fala yulam, maka enggak dicela Ya'qub, sikap Nabi Ya'qub ini idza dhanna bihim hadza dhann. Ketika beliau memiliki persangkaan seperti ini. Karena dhon itu tidak dibangun di atas sesuatu yang enggak ada buktinya, namun di atas sesuatu yang ada bukti atau qara'in sebelumnya. Wa in kanu fil akhir lam yajri minhum tafritun wala ta'addin. Ya. Walaupun mereka pada saudara yang kedua ini tidak terjadi pada mereka atau tidak muncul atau tidak terjadi dari mereka sikap tafrid ataupun ta'addin, nah, memusuhi, meremehkan ataupun memusuhi. Ya. Ini faedah. Ya. Sehingga ada kewaspadaan, ada perhitungan yang matang. Nah, qala wa minha al-hadhar min adh-dhunub khususan adh-dhunub allati yatarattab 'alayha dhunubun ukhar. Terkhusus dosa-dosa yang berakibat munculnya dosa yang lain berentet. Wa tasalsal syarruha, sehingga berentet kejelekannya. Kama fa'ala ikhwatu Yusuf bi Yusuf, seperti perbuatan

saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf. Fa innahu nafsu fi'lihim fihi iddatu jara'im. Karena perbuatan mereka sendiri, satu perbuatan itu mengandung sekian banyak kejahatan. Fi haqqillah, kejahatan terhadap hak Allah, kaitannya dengan hak Allah. Wa fi haqqi walidayhi wa qarabatihi, dan kejahatan terhadap hak kedua orang tuanya dan hak karib kerabatnya. Wa fi haqqi Yusuf, dan kejahatan terhadap hak Nabi Yusuf itu sendiri. Thumma yatasalsal kadzibuhum, kemudian berentet kebohongan mereka itu. Kullama jara dzikru Yusuf wa qadiyatuhu akhbaru bihadzal kadzib al-fadhi'. Ya, setiap ada atau terjadi penyebutan Nabi Yusuf dan kisahnya, mesti mereka akan memberitakan dengan kebohongan yang jelek ini. Bahwa mereka enggak berbuat apa, mereka telah bahwa Nabi Yusuf dibunuh oleh atau dimakan oleh serigala. Terus itu. Setiap ada penyebutan Nabi, kemana Yusuf? Mesti dijawab dengan kebohongan ini. Terus berentet, berentet, berentet. Bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Walihada hina tabu wa khadu'u wa talabu min abihim as-samah. Karena itu ketika mereka bertaubat dan sudah pasrah, wa talabu min abihim, dan mereka meminta, memohon dari ayahnya as-samah, pemaafan. Qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun untuk kami dari dzunub. Tidak hanya satu dzam terkait Nabi Yusuf ini, tapi dzunub. Inna kunna khati'in. Sunya kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang dulu itu bersalah. Qala wa minha anna ba'd asy-syarr ahwan min ba'd. Min fawaid adihil qissah, bahwa anna ba'd asy-syarr ahwan min ba'd. Ya, sebagian dosa atau kejelekan itu lebih ringan dari sebagian yang lain, yakni asy-syarr mutafawid, bertingkat-tingkat. Fahina ittafaqu ala tafriq baina Yusuf wa abihi wa ra'a aktsaruhum anna al-qatl yahsul bihil ib'ad al-abadi. Yani ketika mereka sepakat untuk memisahkan antara Yusuf dengan ayahnya, mayoritas memandang bahwa al-qatl itu akan terperoleh, ya, dihasilkan darinya pemisahan yang abadi. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf, maka berkata salah seorang dari mereka, jangan kalian bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub, namun lemparkanlah dia di dasar sumur. Yaltaqithu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin, supaya dipungut oleh sebagian rombongan-rombongan yang datang silih berganti. Sayyarah in kuntum fa'ilin, kalau memang kalian mau melakukannya. Fa khaffafa bihi syarr anhum. Satu usulan ini dari seorang-seorang mereka ini memperingan kejelekan, tidak pada apa, al-qatl. Walihada lama waradatis sayyarah al-ma'a wa adla wariduhum dalwahu tabashshara biwujudih. Oleh karena itu ketika datang sayyarah, para pejalan kaki yang berkeliling ini, mereka mendatangi al-ma' yakni sumur itu. Wa adla wariduhum, salah seorang penimba mereka menjulurkan dalwahu, timbanya. Tabashshara biwujudihi, mereka maka dia bergembira ketika mendapatkan ini. Waqala hadza ghulam.
ini gulam, yakni bisa mereka jadikan budak. Wa kana ikhwatuhu haulahu. Ketika itu saudara-saudaranya ada di situ, di sekitar situ. Faqalu, mereka mengatakan, innahu gulamun abiqamina. Itu memang budak yang kabur dari kami. Ya. Wa tabaya'u ma'ahum. Ya, sehingga bisa mereka jual, tabaya'u. Sepakat untuk menjualnya. Wa syarawhu bi tsamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka pun menjualnya dengan harga yang rendah, beberapa dirham saja, dan mereka padanya minaz zahidin. Mereka menjadi orang-orang yang zuhud, yakni enggak butuh banyak dari penjualan itu. Wa innama qasduhum ib'aduhu wa ta'kid 'ala mushtarihi minhum. Hanyalah tujuan mereka adalah menjauhkan. Bagaimana caranya menjauhkan Yusuf alaihissalam dari ayahnya? Wa ta'kid, dan mereka memastikan dari terhadap pembelinya dari mereka. Siapa ada yang benar-benar ada yang mau membeli? Nah. Suratan ay yahtafid bihi li alla yahrib. Ya, sebagai satu bentuk naam yang dengannya menjamin supaya Yusuf enggak lari. Memang sudah ada yang pegang. Ya, sehingga enggak kabur lagi, enggak diketahui ke mana dia arahnya sudah. Oh, sudah dibeli oleh rombongan ini. Jadikan budak sudah. Begitu. Sehingga mereka memastikan di mana posisi Yusuf, sudah dibawa oleh rombongan, dibeli, dijadikan budak, sehingga yakin enggak bakal kembali Yusuf ke arah rumah. Nah. Wa min lutfillah anna alladhi akhadahu ba'ahu fi Misr 'ala 'aziziha. Hadza lutf. Lutfullah ta'ala dalam musibah. Musibah menimpa Nabi Yusuf, dijual. Namanya dijual, bisa segala kemungkinan terbuka, siapa yang membeli bisa, siapa saja yang membeli. Namun Allah berikan al-lutf. Gimana bentuknya? Bahwa yang membelinya di Mesir itu, karena dijual di Mesir, pasar budak sudah, siapa saja bisa membeli. Ternyata yang membelinya adalah Aziziha, salah seorang pejabat Mesir. Fahina ra'ahu raghiba fihi jiddan. Begitu si pejabat ini melihat Yusuf, sangat berhasrat, berminat, wa ahabbahu, dan suka terhadap Nabi Yusuf, terhadap Yusuf alaihissalam. Begitu melihat, ini bagus ini. Ya, berminat dan suka terhadapnya. Wa qala limra'atihi, dan si sang pejabat ini berpesan kepada istrinya, akrimi maswahu asa ayyanfa'ana aw natakhidahu walada. Hada min lutfillah. Sehingga menghadapi musibah ini Allah latif, Allah berikan kelembutan, sehingga Nabi Yusuf menghadapi sesuatu yang akhirnya apa? Baik, ringan. Nah, sehingga pesan, berarti kan pesannya besar ini kepada sang istri. Ya, akrimi maswahu. Muliakan kondisinya, kedudukannya. Dihormati, enggak diberlakukan keras, tapi akrimi maswahu, dipesan, muliakan dia. Asa ayanfa'ana, sejadi semoga dia bermanfaat untuk kita, atau bahkan kita jadikan sebagai anak, kita ambil dia, kita angkat sebagai anak. Bukan orang sembarangan yang ngangkat, siapa? Anak pejabat, pejabat besar di Mesir. Wa baqiya mukarraman indahum mu'fa'anil ashghal asyaqah wa ghairiha mutajarridan lil khair. Sehingga demikianlah kondisi Yusuf, mukarraman, dimuliakan, indahum, posisi mulia di kalangan mereka, mu'affa anil ashghal, ya, bisa terlindungi dari
kerja yang syaqah. Karena namanya budak biasanya diperkerjakan dengan kerjaan yang keras, berat. Namun ini mu'affah, terjaga, terlindungi dari kerja keras. Wa ghairiha, dan yang lainnya, mutajarridan lil khair, murni beliau memberikan al khair. Wa hadha minal lutf bi Yusuf, ini diantara bentuk kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf. Wa li hadha qala wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits, demikianlah kami berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf di muka bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya dari ta'wil al-ahadis. Fakana tafaruhu indal aziz min asbab ta'allumihi lil'ulumin nafi'ah, sehingga posisi beliau yang tafaruh murni atau fokus untuk sang al-aziz, si pejabat, sang pejabat tadi, ini diantara sebab beliau belajar al-ulum an-nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bagaimana sudah dilalu, tafsir al-ahadith ini meliputi al-ulum asy-syar'iyyah. Nah, termasuk diantaranya apa? Ta'bir mimpi. Liyakuna asasan lima ba'dahu minar rif'ah fid dunya al-akhirah, ini menjadi pondasi, ini menjadi pondasi terhadap apa yang bakal terjadi setelahnya berupa rif'ah, kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat. Kama anna ru'yahu muqaddimatul lutf, sebagaimana ru'ya beliau, mimpinya beliau di awal itu sebagai awal kelembutan. Wa kama anna Allah auha ilaihi hina alqahu ikhwatuh fil jub, sebagaimana pula diantara bentuk al-lutf, lutfullah ta'ala kepada Nabi Yusuf adalah ketika Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf ini tatkala saudara-saudaranya melemparkan beliau ke dalam sumur itu. Apa wahyu Allah ta'ala kepadanya? Latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wahum la yash'urun, niscaya kamu nanti akan memberitakan kepada mereka perbuatan ini, dan mereka tidak merasa. Yakni mereka mengatur makar ini sedemikian rapi, tutup, nggak ada yang tahu. Nanti kamu akan beritakan apa yang mereka perbuat ini dalam keadaan mereka tidak merasa. Wahadihi bisharatun lahu bin najah mimma huwa fi, ini sebagai bentuk apa? Berita gembira kepada Nabi Yusuf, bahwa berita gembira dengan apa? Bahwa lu bakal selamat. Bakal selamat walaupun dilempar ke sumur. Siapa yang bakal menolong Nabi Yusuf? Enggak ada yang tahu. Secara perhitungan manusia sih enggak ada yang tahu. Dilempar ke sumur, siapa yang bakal menolong Nabi Yusuf? Binasa sudah, tinggal nunggu mati. Namun dengan adanya wahyu ini bahwa kamu nanti akan memberitakan kepada mereka, ini fin nihayah berarti apa? Selamat Nabi Yusuf. Wa annahu sayasil ila ayyunabbi'ahum bi amrihim wa hum la yash'urun, dan akan terjadi bahwa beliau akan justru memberitakan perbuatan mereka ini dan mereka tidak merasa. Wa qad waqa'a dzalik, dan ini terjadi. Fi qawlihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ini gak ada yang tahu, kecuali berarti siapa? Yang mengatakan ini Yusuf sendiri ini berarti. Karena perbuatannya ditutup sedemikian rapi, gak ada yang tahu kecuali hadihil isabah dengan Yusuf. Ketika orang ini mengatakan, apakah kalian tahu apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya? Al-Mukhbir man? Yusuf. Sehingga orang yang dihadapannya sekarang ini Yusuf alaihissalam, ternyata selamat. Yang dulu mereka sudah, mereka sendiri mengira sudah hilang Yusuf. Gak ada kabar, sudah hilang Yusuf. Nah, ternyata Yusuf ada di hadapannya sekarang sebagai orang besar. Nah,
ila akhiril ayat wa altaf al maula la takhtur alal bal, hingga akhir ayat yang bisa kita baca di ayat di surat Yusuf. Dan demikianlah kelembutan kelembutan al maula itu la takhtur alal bal, enggak pernah terbetik di dalam pikiran, yakni enggak disangka, ya, tidak disangka. Qala wa minha anna al-ibrata fi halil 'abdi bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Di antara faedah bahwa al-ibrah, ya, yang menjadi pelajaran dalam kaitannya dengan kondisi seorang hamba adalah kesempurnaan fin nihayah, bukan an-naqs fil bidayah. Wadhalika anna ikhwata Yusuf jara minhum ma jara min hadhil jaraim. Dari mana faedah ini? Yakni saudara-saudara Nabi Yusuf terjadi dari mereka apa yang terjadi berupa kejahatan-kejahatan ini. Lakin fi akhiri amrihim wa nihayatihi tabu ilallah. Ya. Namun di akhir urusan mereka, mereka bertaubat kepada Allah. Wa talabus samah min akhihim Yusuf wa min walidayhim al-istighfar. Mereka mohon maaf, minta maaf kepada Yusuf dari saudaranya yakni Nabi Yusuf alaihissalam, dan memohon agar dimintakan ampun kepada Allah dari kedua orang tuanya. Fa hasalalahumus samah at-tama wal afwul kamil. Fa'afallahu anhum, maka Allah maafkan mereka. Wa awsalahum idal kamalil la'id bihi, Allah sampaikan mereka kepada kesempurnaan yang pantas, yang layak untuk mereka. Qila innallaha ja'alahum anbiya, ada menyatakan Allah jadikan saudara-saudara Nabi Yusuf ini sebagai para nabi. Kama qalahu ghairu wahid minal mufassirin fi tafsiril asbab. Ya, sebagaimana ini dinyatakan oleh banyak para ahli, para mufassirin ketika mereka menafsirkan makna al-asbab. Innahum ikhwatu Yusuf al-Itsna Asyar. Ya. Bahwa mereka al-asbab itu adalah 12 saudara Nabi Yusuf. Nah, wa qila bal kanu qauman salihin, ada yang menyebutkan mereka menjadi orang-orang yang salihin. Kama qalahu akharun, sebagaimana dinyatakan oleh para mufassirin yang lainnya. Wa huwa dhahir, dan ini yang tampak. Li annal murad bil asbat qabail bani Israil, karena yang maksud dengan al asbat itu adalah kabilah-kabilah bani Israil. Wa hum, wa huwa ismun li umumil qabilah, ini nama bagi keumuman kabilah. Li auladi Ya'qub, dari anak-anak keturunan Nabi Ya'qub al-Itsna Asyar, ya, yang berjumlah 12 tadi. Fahum aba'ul asbat wahum minal asbab, mereka adalah nenek moyangnya para asbat tadi, sehingga mereka termasuk asbab. Walihada fi ru'ya Yusuf ra'ahum mimanzilatil kawakib, karena itu dalam mimpinya Nabi Yusuf melihat mereka seperti sebagai bintang-bintang. Fi isyraqiha wa uluwiha, yani bintang itu apa? Tinggi, dan apa bintang itu bersinar dan tinggi. Wa hadhihi sifatu ahlil ilmi wal iman wallahu a'lam. Ya, bagaimana Nabi banyak memakan siapa? Para ahlul ilm dengan nujum, di samping pernah juga dengan al-qamar. Walihada tufassiru ru'ya syams wal qamar wal kawakib bil ulama was salihin wa qad tufassar bil muluk wal munasaba zahirah. Karena itu banyak mimpi matahari, bulan, bintang itu ditafsirkan dengan apa? Ulama atau orang-orang salihin. Kadang juga ditafsirkan dengan al-muluk, ya, para raja. Wal munasabah zahiratun. Namun ya ikhwah, wallahu alam, faedah ini, ya, al-ibrah bi kamalin nihayah,
La binaqsil bidayah, bukan kemudian diartikan atau difahami secara salah kaprah. Yakni misalnya apa? Tabrir at-taswif, membenarkan tafwid. Penting kan nanti sudah. Ya nanti taubat. Kita masih ingat faedah sebelumnya bahwa apa? Dosa itu dijauhi, bukan diniat dilakukan dengan niat bertaubat nanti. Lah. Sehingga ini jangan difahami secara salah. Karena fil bidayah kita juga ada, sebagaimana ada hadis tentang nihaya. Ya. Innamal a'mal bil khawatim. Di sana juga ada hadis innamal a'mal bin niyat. Ada fil bidayah. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ada fil bidayah. Naam, barakallahu fikum. Sehingga kullun bihasabih. Ya. Karena itu ulama ada menyatakan idza nasha'a asyab fi awal nash'atihi ma'a ahli sunnah farjuhu wa idza nasha'a ma'a ahli bidah falyay'as minhu. Ini juga ada. Sehingga apa? Kullun bihasabih, masing-masing sesuai kondisinya. Tidak kemudian kaidah atau faedah ini al-ibra bi kamali nihayah la bi naqsil bidayah kemudian ditempatkan secara salah. Di antara bentuk penempatan secara salah adalah apa? Tabrir at-taswif, membenarkan, menunda-nunda amal. Ya. Dengan alasan apa? Yang penting kan nihayah ya akhi. Jangan berdosa enggak apa-apa. Enggak, bukan demikian. Ya. Qala wa minha takmil Yusuf salawatullahi alaihi li maratib as-sabr. Di antara faedahnya bahwa Nabi Yusuf menyempurnakan tingkatan-tingkatan kesabaran. As-sabru al-ittirari. Di sana ada sabr al-ittirari. Wa huwa sabruhu ala adhiyati ikhwatihi. Kesabaran Nabi Yusuf dalam menghadapi gangguan dari saudara-saudaranya. Wa ma tarattaba 'alaiha, dan apa yang diakibatkannya. Min bu'dihi an abawaihi, berupa apa? Jauh dari kedua orang tuanya. Ini akibat apa? Gangguan saudaranya. Wa sabrihi fi sijn bid'a sinin. Demikian pula beliau bersabar, ya, menghadapi penjara selama beberapa tahun. Ya, ada sabar. Ini as-sabr al-ittirari. Dan ini kamalahu Yusuf alaihissalam. Beliau sempurnakan kesabaran ini. Was-sabr al-ikhtiyari. Dan sabr al-ikhtiyari, sabruhu ala murawadati sayyidatihi. Sabar dalam menghadapi bujuk rayu tuannya, sayyidahnya, tuan perempuannya. Imra'at al-aziz, yakni istri sang al-aziz tadi. Ma'wujud ad-dawa'i al-qawiyah. Bersama keberadaan apa? Faktor-faktor pendorong yang sangat kuat. Ya. Min jamaliha. Ini faktor pendorong. Siapa yang enggak tergiur dengan jamal? Jamal imra'ah wa huwa syab. Wa uluwi mansabiha, dan kedudukan wanita ini enggak sembarangan, kedudukannya istri pejabat. Nah, bukan orang sembarang, lihat. Wa kauniha hiya allati rawadathu an nafsihi. Dan yang merayu si perempuan, yang ngajak si perempuan. Ya. Wa ghallaqatil al-abwab. Plus ditambah apa? Tutup semua pintu. Aman. Ya. Barakallahu fikum. Wa huwa fi ghayati raw'anisyab. Sementara Nabi Yusuf kondisinya apa? Benar-benar dalam puncak kepemudaannya. Nah, faktor-faktornya lengkap.
Naam. Walaisa indahu min qarabatihi wa ma'arifihi al-asliyin ahadun. Ditambah apa? Nabi Yusuf saat itu posisinya enggak ada satu karib kerabat pun yang tahu Nabi Yusuf. Yang kenal Nabi Yusuf enggak ada. Di tengah istana itu enggak ada yang kenal Nabi Yusuf. Enggak ada satu pun karib kerabat Nabi Yusuf. Naam. Wa ma'a hadhil umur wa ma'a quwwati syahwah, bersama faktor-faktor ini dan bersama kuatnya syahwat, mana'ahul iman as-sadiq wal ikhlasul kamil min muwaqa'atil mahzur. Ya, iman yang mencegah beliau, keimanan yang jujur dan keikhlasan yang sempurna. Ya, berhasil. Ya, keimanan yang jujur dan keikhlasan yang sempurna ini cukup kuat untuk mencegah beliau dari melakukan al-mahdzur. Ailah siapa? Aman sudah. Posisi aman. Enggak ada yang ngawasi, enggak ada yang lihat. Ya. Ada quwwatul iman ya akhwan. Quwwatul iman as-sadiq, al-imanus sadiq wal ikhlasul kamil. Wa hadha huwa al-murad biqaulihi laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena beliau melihat burhan dari Rabbnya, fahuwa burhanul iman. Apa burhan di sini? Yaitu burhanul iman alladhi yaghlib jami'al quwwa an-nafsiyyah, yang bisa mengalahkan semua kekuatan jiwa yang mau berbuat apa yang dia berbuat. Kalah itu semua. Nah, kalah itu semua. Ini pelajaran penting ya ikhwan bagi kita. Sudahkah iman kita memang benar-benar bisa mencegah dia, kita ya, dari perbuatan dosa ataukah belum? Ataukah belum? Nah, atau kita masih terbiasa satu adna fursah, satu kesempatan aja masuk kita setiap dosa. Naam. Fa nas'alullah as-salama wal afiyah. Oke, ini pelajaran penting bagi kita. Wa hadha syab, dengan sekian faktor pendorongnya tadi. Ya. Itu semua kalah dengan apa? Al-imanus shadiq wal ikhlasul kamil. Fakana huwa muqaddama as-sab'ah alladhina yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Sehingga beliau menjadi muqaddam, ya, pimpinan pendahulu yang terdepan dari tujuh golongan yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa huwa rajulun da'athu imra'atun dhati mansab wa jamal faqala inni akhafullah. Yaitu siapa mereka? Salah satunya dari tujuh kelompok tersebut adalah seorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki mansab, kedudukan, pangkat dan jabatan, wa jamal dan kecantikan. Namun apa dia katakan? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Dia tolak itu semua. Dia tinggalkan itu semua. Dia lari dari itu semua. Karena apa? Dorongan al-khauf minallahi azza wa jal.

Itu satu kejadian. Ada kejadian yang lainnya. Ya. Hadil mar'ah masih berupaya. Wasta'anat 'alaihi bin niswah allati qatta'na aydiyahun. Falam tuhadditsu nafsu. Dan dia minta tolong kepada sejumlah wanita. Ya, yang mereka itu memotong tangan-tangan mereka sendiri. Yang ini tidak pernah terbetik oleh dalam jiwa mereka. Walam yazal al-iman mulaziman lahu fi ahwalihi. Namun iman itu terus menyertai Nabi Yusuf alaihi salam dalam semua kondisinya. Hatta qala ba'dama tawa'adathu biqauliha. Hingga beliau mampu mengatakan setelah si wanita ini mengancam Nabi Yusuf dengan ucapannya, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunan minas saghirin. Wala yakunan minas saghirin. Kalau dia enggak melakukan apa yang aku perintahkan, niscaya aku penjarakan dia. Niscaya dia akan dipenjara dan niscaya dia akan menjadi orang-orang yang hina. Maka apa ucapan Nabi Yusuf? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Mimma yad'unani ilaih. Kata beliau, ya Rabb, sungguh penjara lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada apa yang mereka seru mengajakku kepadanya. Ya, daripada ajakan-ajakan tersebut. Siapa yang enggak tergiur dengan ajakan itu? Nah, pemuda yang mana yang enggak tergiur? Namun apa? Nabi Yusuf mengatakan, "As-sijnu ahabbu ilayya." Demi menjaga kehormatannya, demi menjaga harga dirinya, demi menjaga imannya. Fakhtara sijna ala muwaqa'atil mahdzur. Sehingga beliau lebih memilih sijen dibandingkan melakukan hal yang terlarang. Wa ma dzalik falam yattaqil ala nafsihi. Bersama itu beliau tidak bersandar kepada dirinya sendiri, bal istaghatsa bi rabbih. Bahkan beliau beristighatsah, memohon pertolongan kepada Rabb-nya, ayyasrifa anhu syarrahun, agar Allah hindarkan darinya kejelekan-kejelekan para wanita itu. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Maka Allah kabulkan permintaan beliau, maka Allah palingkan makar-makar mereka itu. Allah hindarkan makar-makar mereka itu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Innahu huwas sami'ul alim. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa akun minal jahilin. Ya. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Innahu huwas sami'ul alim. Wa kama annahu kammala maratib as-sabr faqad kammala maratib al-'adl wal ihsan lir-ra'iyyah. Sebagaimana beliau menyempurnakan tingkatan-tingkatan kesabaran, maka sungguh beliau juga menyempurnakan maratib al-'adl wal ihsan. Ya, terhadap rakyat, hina tawalla khazain al-bilad al-misriyah. Ketika beliau megang urusan perbendaharaan kekayaan negeri Mesir. Wa kammala maratibal afwi. Demikian pula beliau menyempurnakan tingkatan-tingkatan pemaafan wal karam. Sikap karam, pemurah. Hina qala lahu ikhwatuh. Ketika saudara-saudaranya mengatakan, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin. Qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Seranya mengatakan

sungguh demi Allah, ya, Allah benar-benar mengutamakan engkau. Laqad atharakallahu alaina, di atas kami. Dan sungguh kami dulu adalah orang-orang yang bersalah. Sungguh kami adalah orang-orang yang bersalah. Maka qala, Nabi Yusuf menjawab, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Ini al-af wal karam. Nabi Yusuf ya memaafkan mereka, ya, menunjukkan karamnya, pemurahnya beliau. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Fartaqa sallallahu alaihi wasallam ila a'la maqamatil fadl wal khair was sidq wal kamal wa nasyarallahu lahu thana bainal alamin. Ya, sehingga beliau pun meningkat sampai kepada tingkat tertinggi, ya, dari kedudukan al-fadl wal khair was sidq wal kamal, dan Allah tebarkan, ya, untuk beliau as-sana, pujian, bainal alamin, di segenap penjuru alam. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: يرزقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd, faqala al muallif rahimahullah al faslur rabi', qala wa minha anna al ikhlasa lillahi ta'ala la'allahu hakadha anna al ikhlasa lillahi ta'ala akbarul asbabi lihusuli kulli khairin wandifa'i kulli syarrin. Wa minha ay min fawaid adihi al-qissah, kisatu Yusuf alaihissalam, bahwa ikhlas karena Allah Ta'ala adalah akbar al-asbab, sebab terbesar untuk tercapainya setiap atau semua kebaikan dan tertolaknya semua kejelekan. Fa'unduru ya ikhwan ila hadhihi al-fa'idah al-azimah al-ikhlas. Fa'hadhihi hiya manzilatul ikhlas, fa'hiya akbarul asbab. Nah, anta turid kullu khair wa anta takrah kulla syar, fa'unduru ila ikhlasika lillahi azza wa jal. Kama qala ta'ala kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Fil qira'atil ukhra al mukhlisin. Demikianlah kami palingkan, kami hindarkan darinya as-su'a wal fahsya'a an Yusuf alaihissalam. Allah jaga beliau, Allah lindungi beliau, sehingga Allah hindarkan beliau dari as-su' wal fahsya. Allah jaga, Allah lindungi, padahal as-su' sudah mengancam di depan mata, wal fahsya di depan mata. Namun Allah palingkan itu. Ini sebagai bentuk penjagaan Allah Azza wa Jal kepada hambanya dan nabinya Yusuf alaihissalam. Limadha? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk dari hamba-hamba kami yang al-mukhlasin, terpilih. Wa fil qira'atil ukhra al-mukhlisin. Dari hamba-hamba kami yang mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas. Ini dalam qira'ah yang lainnya. Ay alladhi akhlasahumullahu bi khalisati dzikraddar wa huma mutalazimatan. Yani orang-orang yang Allah pilih mereka dengan khalis.

Sati zikradar, kemurnian penyebutan ad-dar. Wahuma mutalaziman, dua hal ini saling berkaitan. Fa akhlasahum li ikhlasihim lahu, maka Allah pilih mereka karena keikhlasan mereka, keikhlasan mereka terhadap Allah Azza wa Jal, karena Allah Azza wa Jal, sehingga mereka mukhlasin, li'annahum mukhlisun, hum mukhlasun li'annahum mukhlisun. Faman akhlasallahu akhlasahu wa khallasahu minasyurur, barang siapa yang Allah pilih, maka Allah bersihkan dia ya, dari asyurur, dari kejelekan. Wa asamahu, Allah lindungi dia minas su'i wal fahsya. Sehingga Allah pilih karena keikhlasannya. Ikhlas sebab. Sebab. Kalau Allah pilih dia, maka Allah jaga, Allah bersihkan, Allah lindungi dari as-su' wal fahsya. Ja'alanallahu ta'ala minal mukhlisin al mukhlasin. Qala wa minha ma dallat alaihi al-qissatu minal amal bil qara'inil qawiyyah min iddati wujuh. Di antara faedah ini adalah penunjukan kisah ini terhadap apa? Beramal berdasarkan qarina. Ya, seorang itu beramal, berbuat, bersikap berdasarkan qara'in al-qawiyyah, ya, indikasi-indikasi kuat, ya. Penunjukan ini min iddati wujuh, dari beberapa sisi. Minha hina idda'at imra'atul aziz anna Yusuf rawadaha. Di antaranya, ya, di antara penunjukan kisah ini untuk kita beramal atau berbuat berdasarkan qara'in al-qawiyyah adalah ketika istri sang Aziz mengklaim bahwa Yusuf yang merayunya. Yusuf yang awal berbuat, yang merayu. Wa qala hiya rawadatni an-nafsi. Sementara Yusuf mengklaim sebaliknya, dia yang merayu saya, yang memulai dia. Mana sekarang? Saling klaim. Yang ini menyatakan dia yang mulai, yang ini mengatakan dia yang memulai. Fasyahida syahidun min ahliha. Maka tampillah seorang saksi dari ahliha, yakni ahli hadhihi al-mar'ah. Ay hakama hakimun bihadzal hukmil wadih. Ini syahadahnya menjadi hukum, sehingga dia hakama hakim. Syahida syahid ay hakama hakim bihadzal hukmil wadih, dengan hukum yang jelas ini. Ya, apa hukum yang jelas tadi? Qara'in. Wa kanat qad syaqqat qamisa Yusuf waqta murawadatiha iyyahu, yaitu terbukti bahwa dia al-mar'ah ini yang menyobek ya gamis, pakaian gamis Nabi Yusuf ketika murawadatiha, dia merayunya iyyahu, merayu Yusuf. Bagaimana itu? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huma minal kadhibin. Kaif? Dia memberikan qara'in. Kata dia, kalau kamisnya itu tersobek min qubul. Ya, mana qubul? Arah depan. Kalau yang sobek dari arah depan, fasadaqat, maka si wanita yang benar. Wa huwa minal kadhibin, dan dia si pria, dan Yusuf termasuk kadhibin.
Kenapa demikian? Ini menjadi qarinah bahwa sadaqat li'annahu yadullu ala iqbalihi 'alaiha. Karena qarinah ini menunjukkan bahwa Yusuf yang menghadap ke arahnya. Wa annal murawada sadiratun minhu, sehingga murawada muncul darinya, berasal darinya. Fa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Namun kalau kamisnya tersobek dari dubur, mana dubur? Belakang. Maka fakadzabat, dia yang dusta, perempuan ini yang dusta. Wa huwa, si pria, minas sadiqin. Minas sadiqin. Fakana hadha huwa alwaqi', dan ini yang kedua, ini yang terjadi. Yang kedua yang terjadi, li'annaha turiduhu. Ya, ini apa? Baju Nabi Yusuf sobek dari arah belakang. Kenapa? Karena an li'annaha, yani hadhil mar'ah, turiduh, yang menginginkan. Menginginkan beliau, dia. Wa huwa yafirru minha, sementara si pria lari darinya. Wa yahrub anha. Nah, faqadat qamisahu, maka si wanita menyobek, karena menarik dia, min khalfihi, dari arah belakang. Fatabayyana lahum annaha hiyal murawidah fi tilkal hal, maka jelas terbukti ya kepada mereka, yakni keluarga yang lainnya ini, bahwa dialah si wanita ini, dialah yang al-murawidah fi tilkal hal, dalam ketika itu, dalam kondisi tersebut. Wa ba'da dzalik, ini hukum berdasarkan apa? Qarinah. Dan ternyata betul, terbukti. Wa ba'da dzalik i'tarafat i'tirafan tamman, setelah itu, setelah masa berwaktu berikutnya, dia pun mengaku memang i'tirafan tamman. Kalau tadi masih sebatas apa? Bukti yang kuat. Hingga pada akhirnya dia i'tarof, bukti yang kuat ini dia enggak bisa mengelak sudah. Memang betul terbukti bahwasanya baju Nabi Yusuf tersobek dari belakang. Ini bukti kuat. Akhirnya setelah beberapa waktu lamanya, dia pun mengakui i'tirafan tamman, haitsu qalat al-ana hashasal haqq, ana rawadtuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Sekaranglah tampak al-haq, aku yang dulu merayunya. Wa innahu laminas sadiqin, dan dia termasuk orang yang jujur. Sehingga dua hal yang dilakukan. Yang pertama, pengakuan bahwa dirinya yang memulai. Yang kedua, pengakuan takrir bahwasanya apa? Yusuf minas sadiqin. Yusuf minas sadiqin. Dalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Yang demikian itu, ini ucapan Nabi Yusuf agar dia tahu, yakni sang suami tahu, anni lam akhunhu, aku tidak mengkhianatinya bil ghaib, ketika sedang ghaib, ketika sedang tidak ada. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, dan bahwasanya Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada tipu daya orang yang kha'inin. Ini pelajaran bagi para kha'inin. Ya, para kha'inin, walaupun kalian mengatur makar sedemikian rupa, nah, rapi makar itu, ya, maka la ya Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan hidayah, pasti akan terbongkar. Antabihu bagi al-kha'inin, bagi al-ka'idin. Qala wa min al-amal bil qara'in wujudi aw wujudus suwa' fi rahli akhihi wa hukmihim 'alaihi bi ahkamis sariqah li hadhihi al-qarinatil qawiyyah. Ya.
Dan termasuk amal bil qara'in adalah keberadaan gelas atau piala ya, sang raja di rahli akhi, yakni bagaimana Nabi Yusuf sebaliknya. Yusuf memberikan makar kepada saudaranya. Balasan terhadap apa? Makar yang mereka berbuat. Sehingga ini makar bukan ibtidaan, nami apa? Lil muqabalah. Nah, ternyata ada suwa ini ke rahli akhi. Nah, dan dihukumi dia sebagai pencuri. Nah, berdasarkan apa? Qarinah ini tadi. Sekarang kehilangan, enggak ada suwa ini. Kemana? Enggak ada yang masuk ruang ini kecuali rombongan ini. Ada dicek ini rombongan ini. Sebelumnya ada. Ketika rombongan ini keluar, suwa hilang. Ya, yang itu ada pengaturan dari siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana dalam kisah surat Yusuf. Nah, ini sebagai cara Nabi Yusuf untuk menahan sang saudaranya, saudara sekandung beliau. Ya. Maka apa? Kecurian ini kaif sekarang siapa? Enggak ada. Sebagian dalam kisah ya. Maka perlu dibuktikan, periksa. Ternyata ada di rahli akhihi. Maka dihukumi berdasarkan qarinah ini bahwa dia berarti apa? Sariqah. Nah, dihukumi sebagai sariqah. Idzan hadhil qissah menunjukkan kepada apa? Al-amal bil qara'in al-qawiyyah. Nah. Qala wa minha annahu yanbaghi lil 'abdi ay yab'uda an asbabi al-fitan wa yahraba minha 'inda wuqu'iha. Yang antara faedah dari kisah ini bahwa seharusnya seorang hamba menjauh dari sebab-sebab fitan dan lari darinya ketika terjadi. Asbabul fitan, jauhi. Ketika terjadi fitan, jauhi pula, lari darinya. Kama fa'ala Yusuf hina rawadathu imra'atul aziz. Ini sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dirayu oleh istri Al-Aziz. Wa'alam anna kathiran minal mufassirin dhakaru fi tafsiri al-burhan alladhi ra'ahu Yusuf hina i'tasama anil fahisha Israiliyat. Ketahuilah bahwa tampaknya Syekh beralih kepada masalah burhan sekarang. Laula an ra'a burhan rabbih. Bahwa banyak dari mufassirin menyebutkan bahwa tentang tafsir al-burhan yang beliau lihat, yang dilihat oleh Nabi Yusuf tatkala beliau terlindungi dari al-fahisyah. Para mufassirin itu menyebutkan Israiliyat, beberapa kisah Israiliyat tunafil aql wad-din, yang ini bertentangan dengan akal sehat dan agama. Wa tunafi ma alaihi rusul minal kamal, dan bertentangan dengan sifat kamal yang ada pada para rasul. Haitsu qala ba'duhum tabaddalahu Jibril fil hawa, yaitu sebagian para mufassirin itu menyebutkan apa burhan itu ketika Jibril menampakkan diri di udara. Aw tabaddalahu Ya'qub adhan ala ibhamaihi aw ma asbah dhalik minal umur. Sebagian lagi menyebutkan bahwa Ya'qub menampakkan diri dengan adhan, menggigit dalam keadaan menampakkan diri dengan menggigit kedua jempolnya. Aw ma asbah dhalik minal umur, atau perkara-perkara yang mirip seperti ini. Allati law hasalat ala afjarin nas lam tana'a min fujurihi fakulluha batilah. Kalau seandainya ini terjadi kepada orang yang paling fajir,
maka akan menahan diri dari kefajirannya. Namun itu semua batilah. Wa kadzalika mil aqwal al batila ma qalahu ba'dhum fi qawli wa laqad hammat bih wa hamma biha. Daras kita bukan mensyarah, kita hanya sekedar memahami al-matan, wa illa fasyarah indaman inda syekh bi'inillahi ta'ala. Wa kadzalika min al-aqwal al-batilah ma qalahu ba'dhum fi qawlihi wa laqad hammat bih wa hamma biha. Ay hamma ay yadribaha. Wa hadha tahrifun batil. Demikian pula di antara pendapat-pendapat yang batilah adalah apa yang diucapkan oleh sebagian mereka tentang firman Allah Ta'ala ini, walaqad hammat bih, sungguh si wanita itu berhasrat terhadapnya, terhadap Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun berhasrat sebenarnya terhadap dia. Namun sebagian wasil menyatakan hamma ayyadribaha, berkeinginan untuk memukulnya. Wa hadha tahrifun zahir, ini juga termasuk tahrif yang nyata ya, sehingga ditahrif enggak, maksudnya menjaga keinginannya. Qaul ini menjaga kehormatan Nabi Yusuf ya, menjaga kehormatan Nabi Yusuf ya, Nabi masa ada keinginan. Nah, maka maksudnya apa? Hamma biha, hamma untuk memukulnya. Nah, maka ini tahrif, termasuk tahrifun zahir. Karena basiyakul ayah fil muqabalah. Wa kaifa la? Wa Nabi Yusuf bashar. Nah, wa huwa dalam kondisi syab juga. Nah, sehingga secara manusiawi bisa terjadi yang seperti ini. Namun di sinilah karamah dan apa keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam, dan di sinilah penjagaan Allah terhadapnya. Nah, bagaimana beliau dalam sudah kita sebutkan sebelumnya dengan kasratu dawa'i itu tadi ya, dengan banyaknya faktor-faktor pendorong untuk benar-benar melakukan perbuatan itu, Allah jaga dengan apa? Bi'imanihi wa ikhlasih. Nah, alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang sudah lalu penjelasannya. Wa sahibu hadzal qaul arada al-firar min al-ham al-ma'ruf khasyata an yakuna fi naqsun wa tanqisun lil anbiya mahdhurun fi dhalik. Fa innal ham wal hawa wa nahwiha idza qawamahu al-'abdu wa qaddama 'alayhi al-khauf wal iman fa huwa kamal. Ya. Yang berpendapat dengan pendapat ini maunya lari menjauh dari alham al-ma'ruf, hasrat yang ma'ruf maknanya, khasyatan karena mereka khawatir ayyakuna fihi naqsun ya, ada kekurangan, watanqisun penghinaan lil anbiya kepada para nabi, mahzurun fi dzalik, ini justru mahzur yang seperti ini. Kenapa? Fa innal ham, karena hasrat tadi, wal hawa dan hawa nafsu, wa nahwiha idza qawamahul abad, kalau dilawan oleh seorang hamba, dia punya hasrat, dia punya hawa nafsu, namun dia lawan itu, dia perangi itu, wa qaddama 'alaihil khauf wal iman, dan dia mendahulukan perasaan takutnya kepada Allah dan imannya di atas hawa nafsu itu. Fahuwa kamal. Yang seperti ini justru apa? Kamal. Justru merupakan kamal. Kama qala ta'ala, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi barang siapa yang takut terhadap maqam rabbihi, untuknya jannatan, dua surga. Wa kama thabata fi sahih marfu'an, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilah fa innahu innama tarakaha min jarra'i. Barang siapa yang berhasrat berbuat kejelekan namun
dia tidak melakukannya, katabahallahu, maka Allah tulis untuknya hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Kenapa? Fa innahu innama tarakaha, karena dia hanyalah meninggalkannya min jarra'i, karena takut terhadapku. Ya. Yani min ajli. Ay tarakahu laha li ajrillahi khaufan min iqabihi wa raja'an li thawabihi. Au ay tarkuhu laha, la'annahu kadza tarkuhu laha li ajrillah, yakni beliau meninggalkannya, meninggalkan syahwat tadi, dorongan tadi, li ajrillahi khaufan, karena Allah, karena takut dari iqabnya, wa raja'an li thawabihi, maka ini min akbaril ibadat. Wallahu a'lam. Qala wa minha ma 'alaihi Yusuf salawatullahi 'alaihi min al-jamalidh dhahir alladhi akhadha bi lubbi imra'atil 'aziz wa shaghafaha hubba. Ya. Apa yang dimiliki oleh Nabi Yusuf salawatullahi 'alaihi berupa apa? Al-jamal adh-dhahir. Ini yang menghilangkan apa? Akal si wanita atau istri al-aziz, dan membuat dia tenggelam dalam hubba. Wahina ra'athu an-niswa qatta'na aydiyahun wa akbarnahu wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Yang ini bukan perasaan wanita seorang adhi imra'ah faqat, bal niswah kadzalik, keumuman niswah. Ya, sehingga apa? Qatta'na aydiyahun. Enggak terasa. Dipotong tangan mereka, mereka memotong tangan mereka sendiri. Wa akbarnahu. Ya. Ini satu yang besar, satu yang hebat. Naam. Wa qulna, seraya mereka mengatakan, hasya lillah. Ma hadza basharan? Ini bukan manusia ini. Ya, in hadza illa malakun karim. Ini karunia yang Allah berikan, dan ini diantara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, al-jamal al-zahir wa min al-jamal al-batin, dan juga al-jamal al-batin yang juga tampak pada kisah ini. Ya. Yang tampak dalam kisah ini bukan hanya al-jamal al-zahir dari Nabi Yusuf alaihissalam, tapi juga al-jamal al-batin. Apa itu? Wa huwal iffah, menjaga kehormatan diri. Ya. Wal ikhlasil kamil wasiyanah, dan keikhlasan yang sempurna, dan asiyanah, perlindungan diri. Qala wa minha annahu yanbaghi lil 'abdi ay yaltaji'a ila Allah inda khawfil wuqu' fi fitanil ma'asi wadh-dhunub. Bahwasanya selayaknya dan seharusnya bagi seorang hamba untuk berlindung kepada Allah ketika dia takut dari terjatuh dalam fitnah-fitnah ma'asi wadh-dhunub. Yaltaji ila Allah, ya'tasim billahi ta'ala. Ketika dia takut ya dari terjatuh kepada maksiat, berlindung kepada Allah, ya akhi. Ma'as sabr wal ijtihad fil bu'di anha. Ya, disertai ini sabar. Menahan diri dari maksiat itu butuh sabar memang. Kalau gampang tergoda, kenapa kamu berbuat ini? Hawa nafsu, Ustaz. Nah, enggak sabar ya. Suruh sabar. Sabar belajar, sabar menuntut ilmu, sabar taat, sabar ibadah. Ya. Sabar juga dari al-maharim, hal-hal yang haram. Jangan gampang tergoda. Menggiurkan, Ustaz. Enggak kuat, Ustaz ini. Ya, sabar. Sabar menjauhi. Ya. Ini memang harus sabar. Sabar sudah ingat kita di pelajaran kita yang awal dulu, di pelajaran al-usulu salasa, sudah dijelaskan apa itu as-sabr. Ya, as-sabr untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dari al-maharim, sabar dari apa?
takdir yang buruk. Nah, ini semua sabar. Nah, ketika kita khauf dari maksiat, ya, kita mengkhawatirkan diri kita dari maksiat, berlindung kepada Allah. Ya. Minta pertolongan kepada Allah, berlindung kepadanya, disertai as-sabr wal ijtihad fil bu'di anha. Sabar dan berijtihad dalam menjauhinya. Memang butuh ijtihad, butuh sabar di satu sisi, butuh ijtihad di sisi lain. Ya. Kama fa'ala Yusuf. Ini sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi Yusuf. Ya. Wada'a rabbahu. Seraya beliau berdoa kepada Rabbnya, qala illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Kalau seandainya tidak engkau palingkan ya Allah, tidak engkau hindarkan dariku makar-makar mereka tadi yang sangat dahsyat, bagaimana makar kau para niswah tadi itu, niscaya aku asbu ilaihin, aku akan terjatuh padanya, aku akan cenderung kepadanya, wa akun minal jahilin, dan niscaya aku akan menjadi termasuk orang-orang yang jahilin. Wa innal abda la hawla lahu wa la quwwata wa la isma illa billah, fal abdu ma'mur bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur was sabri 'alal maqdur ma'al isti'anati bil malikish syakur. Ya, enggak lepas dari al isti'anah. Karenanya kita selalu mengatakan ya dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena untuk fi'lil ma'mur, tarkul mahdhur, as-sabr 'alal maqdur tanpa i'anatillah, juga kita maka hamba tidak akan mampu melakukannya. Bihadza naktafi بهذا المقدار نكتفي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar para pendengar sekalian? Ya, semoga malam ini Anda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap membersamai kami dalam suasana santai namun penuh faedah. Kembali lagi malam hari ini para pendengar setia Radio Minhajul Atsar bertemu dan berjumpa kembali dalam salah satu program studio Radio Minhajul Atsar, yaitu Al-Birri, malam bincang ringan ya. Jadi bincang-bincang ringan namun berfaedah tentunya. Dan perkenalkan, saya Muawiyah Ciamis, ya, insyaallah akan menemani Anda sekalian dalam bincang ringan kita di malam hari ini. Para pendengar setia Radio Minhajul Atsar yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tema malam hari ini ya, kalau kita bicara tentang sebuah kegiatan besar ya yang saat lagi akan diadakan ya, yaitu Daurah Masyayikh Imam Al-Muzani. Mungkin yang terbesit dan terbayang ya, mestinya bagaimana syekhnya ya, apa sih kajiannya ya, kemudian pesertanya tuh siapa aja dan apa materinya ya, maupun juga berbagai rangkaian-rangkaian acara ya. Tentunya biasanya kita langsung berpikir demikian ya. Namun pernahkah terbesit ya dalam benak kita ya, bagaimana para peserta yang datang ke daurah Masyayikh Imam Al-Muzani di kota Jember ini, bagaimana mereka bisa sampai ya, kemudian juga ya maksudnya gimana mereka bisa sampai ke lokasi ini, dan juga siapa yang mengatur keberangkatan mereka, dan juga bagaimana kendaraan disiapkan, bagaimana mengatur penjemputan, pengantaran, hingga memastikan semuanya berjalan ya dengan aman dan tepat waktu ya. Tentunya ini semua jarang kita bayangkan ya. Nah, di malam hari ini ya, mari kita bincang ringan bersama narasumber ya, membahas itu tadi ya, bagaimana peserta itu bisa datang ke lokasi, bagaimana diatur keberangkatan mereka agar datang ke lokasi tepat waktu dan aman ya. Tentunya ya, di balik tugas tersebut ada keseruan dan faedah-faedah yang perlu kita gali ya. Itulah dia, yaitu divisi transportasi dan juga divisi parkir ya di Daurah Imam Al-Muzani ya. Dan malam ini ya, dalam rangka mengulik lebih dekat ya bagaimana kesibukan, tantangan, dan pengalaman divisi ini, dua divisi ini ya, kita undang dua narasumber spesial kita di malam hari ini ya. Tentunya beliau-beliau ini sangat berpengalaman ya, yaitu ada Ami Abu Atiroh dan juga ada Bapak Saiful ya. Insyaallah ya, demikian kita akan sapa terlebih dahulu ya, biar tidak usah lama-lama kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ami Abu Atiroh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bapak Saiful, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa agenda malam ini? Lagi sibuk atau santai ini?
1: Lagi pijat-pijat kaki.
0: Oh, pijat-pijat kaki.
1: Habis main bola tadi.
0: Oh, habis main bola ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, tadi habis kegiatan olahraga bareng ya?
1: Betul.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Ami Abu Atiroh, ini para pendengar ini ada istilah kan, tak kenal maka tak sayang. Kita rubah malam ini, tak kenal maka kenalan dulu gitu ya. Gimana kalau Ami perkenalkan ke para pendengar setia kita nih?
1: Perkenalkan, nama saya, nama asli ya, nama asli Suprianto, kemudian nama panggilan biasa dipanggil Abu Atiroh itu ya.
0: Abu Atiroh ya.
1: Abu Atiroh. Itu biasa maruf para peserta yang biasa kami antar jemput sudah mengenal nama itu gitu.
0: Ya. Dan Ami sendiri di sini memang sebagai masul ya, ketua divisi transportasi gitu ya.
1: Sebagai koordinator.
0: Koordinator.
1: Divisi transportasi.
0: Transportasi, ya, Masya Allah. Ya, kita sudah berkenalan ya dengan narasumber pertama kita ya, koordinator divisi transportasi ya. Dan berikutnya kita coba perkenalan dengan narasumber kedua kita, yaitu yang memegang divisi parkir ya, Masya Allah ini. Gimana kabarnya Pak Saiful?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Saiful.
2: Ana dari Margiri memperkenalkan Anda Pak Saiful dari divisi parkir. Kami bertugas sebagai yang apa ini?
0: Koordinator.
2: Koordinator
0: di sini.
2: Tim parkir.
0: Tim parkir, masya Allah, Rafiq ya. Ini tuh panitia, panitia Dorong Imam Al-Muzani ya. Bapak sendiri berasal dari mana ya?
2: Kalau daerah? Kalau anak sendiri berasal dari Sragen.
0: Sragen, masya Allah. Sragen ini daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, masya Allah. Jawa Tengah berarti tetanggaan dengan Solo ya?
2: Iya, Solo.
0: Solo ya, masya Allah. Kalau Ami Abu Atiroh?
1: Kalau anak aslinya dekat sama beliau, Wonogiri.
0: Wonogiri, masya Allah.
1: Alhamdulillah dekat dengan Mahat di sana. Tapi anak besar di Bondowoso.
0: Oh malah lamanya di Bondowoso.
1: Lamanya di Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Ya hampir dekat dengan kampung Ustaduna Ustad Lukman.
0: Masya Allah. Untuk pindah ke Jember sendiri sudah berapa lama Mi buat Tiro?
1: Dari 2018.
0: 2018.
1: Baru.
0: Berarti menjelang COVID itu ya?
1: Menjelang COVID.
0: Ya. Masya Allah. Kalau Pak Saiful?
3: Kalau anak sendiri di Jember sudah lama ya. Dari tahun 2001 ini.
0: Masya Allah 2001 ya.
3: Hampir berapa tahun ini? Ya. 25 tahun ya.
0: Masya Allah 25 sebelum, tahun ya. Iya.
1: Sebelum berdirinya.
3: Sebelum pondok ini.
0: Iya, oh, sebelum berdiri pondok di sini. Iya. Ya, masya Allah. Ami udah kasih. Bapak sudah di sini ya?
3: Iya di pondok lama dulu.
0: Oh di pondok lama yang dulu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik para pendengar setia radio Minhajul Azhar ya, kita sudah perkenalan ya lebih dekat ya dengan Ami Abu Atiroh ya dan juga dengan Pak Saiful ya. Ya beliau dari Sragen dan Abu Atiroh dari Wonogiri namun lama tinggal di Bondowoso gitu ya. Ya. Malam hari ini kita akan ulik lebih dalam ya bagaimana perjuangan beliau-beliau ini. Ya. Ami Abu Atiroh ya sebagai perkenalan divisi transportasi ini. Sebetulnya divisi transportasi ini ada berapa anggota Mi?
1: Dalam divisi transportasi selama 2 tahun ini kita memiliki 10 anggota. Jadi di divisi transportasi selain ada koordinator maka dibentuk lagi di bawahnya itu ada sub koordinator.
0: Gitu. Sub koordinator.
1: Ya, koordinator. Ya. Jadi ada sub koordinator untuk pelayanan Masyaih, transportasi Masyaih ada sendiri. Kemudian ada sub koordinator untuk pelayanan transportasi dalam kota.
0: Transportasi
1: dalam kota. Ya, kemudian ada sub koordinator untuk transportasi logistik gitu intinya
0: logistiknya
1: gitu. Ya gitu. Jadi kita perlu bentuk subdivisi untuk memudahkan koordinasi gitu.
0: Masya Allah ini begitu terstruktur dan rapi ya. Kalau jumlah orangnya ada berapa nih?
1: Jumlah orangnya 10 totalnya 10
0: totalnya Masya Allah itu cukup ya menangani sekian ratus para peserta ya.
1: Insya Allah dengan pengalaman teman-teman senior lebih senior karena kalau anak kan baru 2 tahun ya. Kalau,
0: baru 2 tahun ya.
1: Kalau teman-teman ini kan sudah lama di Daurah Al-Muzani jadi sudah cukup bisa menghandle kegiatan-kegiatan dari divisi transportasi.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya. Insya Allah 10 ya banding sekian ratus insya Allah tertangani insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kalau divisi parkir sendiri ada berapa anggotanya Pak Saiful?
3: Untuk anggota dari tim parkir ini dari dua wilayah ini. Yeah. Yang pertama dari wilayah kota ini, Jember Kota, dan yang kedua itu Jember Selatan ini. Dari Umbulsari ini. Jadi dari Daurah Al-Muzani yang ke pertama sampai kelima ini insya Allah itu anggotanya dari dua wilayah.
0: Dua wilayah.
3: Dan jumlahnya sekitar 35 orang ini.
0: 35 orang.
3: 35 orang ya.
0: Masya Allah ini.
3: Karena nanti ada sip-sip setiap hari atau nanti di daerah umum ini ada sip-sip bagi anggota ini.
0: Ada sip-sipnya juga
3: iya,
0: ya. Ya mungkin karena memang kan enggak mungkin jaga seharian
3: iya,
0: ya.
3: Gitu. Sekitar satu hari semalam itu ada 5 sip insyaallah.
0: Satu hari semalam 5 sip
3: iya.
0: Ya, masyaallah. Masyaallah.
3: Setiap 6 jam kayaknya, 6 jam sekali atau.
0: Jadi apa saja tugasnya Pak Saiful?
3: Ya, tugasnya ini ya mengamankan apa ini kendaraan yang masuk dan memberikan kenyamanan kepada para peserta.
0: Masya Allah, tadi ya sampai di sehari itu ada 5 shift ya. Dimulai kapan ini jaganya ini?
3: Kalau kita mulai untuk parkir ini, kita mulai hari Jumat sudah mulai kita.
0: Hari Jumat sudah mulai?
3: Jumat
0: dorong hari Sabtu ya?
3: Iya, Jumat ini karena Jumatan itu dari berbagai kota kan sudah pada datang ini. Kita sudah mulai bekerja Jumatan itu. Mulai bekerja untuk memparkir kendaraan.
0: Itu shift 1 dimulai dari
3: hari Jumat.
0: Hari Jumat itu sebelum atau jam 8 mungkin?
3: Pasan Jumatan.
0: Pas Jumatan ya. Berarti mendekati Jumatan itu
3: jam 11. Karena para jamaah Jumatan kan banyak itu ya. Dari berbagai wilayah kota itu pada datang itu, sehingga kita mulai hari.
0: Masya Allah. Kemudian shift 2-nya jam berapa?
3: Shift 2-nya itu langsung ini. Sudah ada shift ketika habis Jumatan langsung.
0: Habis Jumatannya, habis Jumatnya sampai asar.
3: Iya, sampai asar.
0: Sampai asar.
3: Iya.
0: Shift 3 pada asar berarti ya?
3: Pada asar sampai pada maghrib, bukan asar.
0: Oh, shift 3 pada maghrib, habis maghrib ya?
3: Iya. Jadi shift pertama itu habis Jumatan sampai maghrib. Maghrib sampai jam 12 malam gitu. Jadi 6 jam, 6 jam.
0: Oh, satu shift itu 6 jam, Masya Allah. Gitu ya. So, berarti kurang lebih 4 shift sehari ya?
3: 4 shift ya.
0: 4 shift ya?
3: Iya, bukan 5, 4 shift.
0: 4 shift ya? Iya. Masya Allah. 6 jam ya? Masya Allah.
3: Dan per shift ini sekitar ada 6 ikhwah yang menjaga ini.
0: Baik. Satu shift ada?
3: 6 ikhwah.
0: 6 ikhwah, Allah fiqh, Masya Allah. Itu cukup ya untuk?
3: Ya, kita tempatkan di depan 2, ada di belakang untuk mengatur kendaraan, juga motor, juga mobil gitu.
0: Masya
3: Jadi kita atur.
0: Masya Allah. Kalau divisi transportasi sendiri, tugas utamanya apa saja?
1: Secara umum tugas divisi transportasi itu memastikan pelayanan transportasi untuk peserta, kemudian masyaikh, dan divisi yang lain gitu, secara umum seperti itu. Dan secara terperincinya divisi transportasi itu nanti kita melakukan yang utama dalam rangka kita memberikan pelayanan terbaik pada para peserta yang datang jauh-jauh nih, dari Papua, dari Aceh itu Masya Allah kan ya capek, dan mereka Jember ini kan jauh ya. Dari Jakarta aja udah terasa jauh, apalagi dari Sumatera. Jadi harapannya sesampai di titik-titik turun para peserta ini, mereka sudah tidak tidak khawatir dan kemudian merasa nyaman ya, karena kita sudah lakukan penjemputan. Dan insya Allah untuk penjemputan pada tahun ini sama dengan tahun-tahun daurah sebelumnya ya, di stasiun maupun terminal gitu. Kemudian yang kedua, kita melakukan memastikan juga pelayanan transportasi untuk masyaikh. Jadi untuk daurah kali ini kan masyaikh insya Allah itu akan keduanya akan membutuhkan layanan transportasi. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya satu masyaikh, kalau saat ini dua masyaikh itu menggunakan transportasi selama dars berlangsung ya, antar jemput berangkat dan pulangnya. Jadi insya Allah tim kita tambah menjadi 3 orang, kemudian transportasi kendaraannya juga kita tambah 1 karena harus disiapkan, jangan sampai terlambat gitu.
0: Masya Allah.
1: Itu untuk masyaikh, termasuk nanti pelayanan masyaikh juga kalau membutuhkan layanan transportasi seperti tahun lalu itu diadakan kajian atau mungkin pertemuan di Rembangan, kita juga mensupport mobilitas tersebut. Kemudian juga pelayanan transportasi untuk divisi lain. Nah, yang divisi lain ini udah berjalan dari 2 minggu lalu. Kami sudah memberikan layanan transportasi untuk divisi lain, contohnya divisi humas. Mungkin kemarin kami membawa santri tingkat 4 juga ke Polsek.
0: Masya Allah, udah mulai dilatih ya.
1: Mulai dilatih Polsek, kemudian ke Koramil kami memberikan mendampingi. Ya, itu juga melibatkan divisi transportasi sebenarnya. Dan insya Allah kita akan juga memberikan layanan-layanan. Yang terbaru adalah ini, layanan divisi transportasi, yaitu layanan transportasi khusus lansia.
0: Masya Allah, diadakan juga ya?
1: Diadakan juga, karena seakan saat ini kan jauh ya. Ini baik, perlu diketahui para peserta, pendengar, bahwa seakan saat ini akan ditempatkan, seakan gratis ya, seakan gratis itu akan ditempatkan di area Masjid Al-Muzani. Kalau kita ukur dari Masjid Ali bin Abi Thalib ke Masjid Al-Muzani itu sekitar 1,2 atau 1,4 kilo.
0: Betul.
1: Sedangkan Ustaz Muawiyah tadi aja main bola aja sudah badannya pegel semua ya, apalagi yang lansia harus jalan zuhur ya. Kalau pagi mungkin enak ya masih jalan ya. Tapi kalau zuhur pulang, nanti asar kan kembali lagi ke sini. Jadi ini tentunya nanti di kita upayakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita, peserta yang membutuhkan layanan khususnya ini, karena armada kita terbatas ya. Jadi kita khususkan untuk lansia atau yang mungkin yang berkebutuhan khusus ini, kita nanti antar jemput gitu. Ini yang terbaru gitu, yang terbaru insya Allah, moga-moga nanti Allah mudahkan bisa terlaksana dan diberikan kelancaran sehingga peserta juga enggak, tidak perlu khawatir, karena tahun lalu juga pengalaman kami juga bersama Pak Saiful ini pernah bertemu peserta itu yang lansia, sakit, lansia dan sakit kakinya, karena keinginan kuat beliau untuk mengikuti daurah dari Aceh ya itu waktu itu. Jadi kita akan memberikan layanan lebih gitu, sehingga mereka juga merasa nyaman dan bisa mengikuti kajian secara maksimal gitu.
0: Masya Allah, ini sangat menarik ya Bu Tiro, dengan apa kenyamanan yang diberikan dari divisi transportasi ini, begitu perhatian sekali ya, mulai dari lansianya, masyaikhnya dan yang lainnya. Tentunya ini kan membutuhkan persiapan yang matang ya Mi.
1: Betul.
0: Betul. Itu dimulai sejak kapan tuh persiapan tadi?
1: Alhamdulillah. Seperti Ana sampaikan tadi, jadi anggota kita juga itu sudah sangat insya Allah sangat berpengalaman, sangat mudah bisa menyesuaikan kondisi gitu ya. Segala perubahan sigap biasanya anggota-anggota divisi transportasi. Kemudian untuk armada sendiri juga insya Allah sudah cukup memadai, sehingga persiapan itu sebenarnya ya kita mengalir aja sebenarnya gitu. Karena yang penting armada, armada dan personil yang akan menjadi driver ini. Gitu. Dan tentunya sudah kita atur SOP-nya nanti. Jadi kita udah sesuai arahan dari ketua panitia juga, bahwa kita masing-masing divisi termasuk parkir juga itu memiliki prosedur kerja atau SOP, sehingga nanti alur-alurnya jelas.
0: Masya Allah.
1: Gitu.
0: Masya Allah ya. Jadi emang divisi parkir ini emang fleksibel sekali ya.
1: Fleksibel.
0: Fleksibel ya.
1: Transportasi parkir fleksibel aja.
0: Fleksibel ya. Masya Allah. Berarti parkir begitu juga ya Pak Saiful. Persiapannya berarti fleksibel juga ya.
1: Fleksibel. Ini perubahan dari tempat satu, perubahan ke tempat ini kan. Jadi harus
0: siap aja.
1: Gitu siap ya. Aja.
0: Kalau divisi parkir sendiri ini untuk hari-hari ini apa aja yang perlu dipersiapkan?
3: Untuk hari ini kita menyiapkan ini tempat untuk kendaraan.

0: Berarti emang yang perlu dipersiapin tentunya tempat ya. Tempatnya.
1: Nah, untuk tempat ini kita berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu kita kan di belakang ini ya.
0: Iya.
1: Sekarang kita balik ini ya. Jadi parkirin sekarang di depan ini.
0: Sekarang di depan ya.
1: Di selatan Mastara atau Gedung Al-Ihsan yang sekarang ini. Kalau duluan di belakang, sekarang di ini. Di depan sekarang ini. Lebih enak kalau di depan itu karena apa? Insya Allah di jalan-jalan itu nggak akan ada mobil. Kalau di belakang dulu, setiap jalan itu, belakang itu banyak kendaraan yang berparkir. Kalau insya Allah tahun ini kita akan jadikan satu. Jadi jalan lebih nyaman untuk peserta, untuk lalu-lalang gitu.
0: Jadi emang tahun ini ada perubahan ya?
1: Ya, perubahan.
0: Perubahannya, alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan lebih baik ya. Ami Abuatiroh ini, untuk divisi transportasi ini, tadi kan ada mempersiapkan tadi kendaraan buat masyaih, kemudian garansia dan yang lainnya. Selain emang fokusnya kan tadi kata Ami mempersiapkan apa driver dan juga armadanya itu.
2: Betul.
0: Apa ada persiapan yang lain ya mungkin selain itu?
2: Nah, jadi saat ini kami fokus persiapan menyusun jadwal penjemputan.
0: Jadwalnya.
2: Jadwal. Ya. Jadi jadwal penjemputan ini kan sudah ada di aplikasi. Sebenarnya data ini sudah ada di aplikasi peserta. Nah, di kesempatan ini mumpungin hari ini Ustaz. Jadi para peserta diharapkan mengisi secara lengkap data di aplikasi yang sudah disediakan. Khususnya kendaraan dan jadwal kedatangan. Misalnya kereta yang digunakan, kereta Ranggajati jam berapa. Ini harus diisi lengkap. Karena di aplikasi Anda lihat itu status sudah lunas, tapi data masih ada yang kosong. Mungkin lupa, belum terisi atau mungkin belum beli tiket gitu. Tapi sudah menyelesaikan administrasi keuangan di panitia. Nah, harapannya nanti kalau sudah ada tiket itu bisa kembali mengupdate aplikasinya. Sehingga nanti itu memudahkan kami untuk merekap data kebutuhan kendaraan dan waktu. Gitu. Kendaraan. Jadi kalau misalnya kereta Ranggajati jam biasanya nyampe jam 8:30 malam gitu. Oh, ternyata ada 50 orang gitu. Kedatangan berarti kita kan harus ngatur ini, kendaraannya berapa. Betul. Drivernya juga perlu disiapkan berapa. Jadi kita atur. Atau mungkin satu jadwal kereta itu masuk di laporan itu 4 orang. Maka kita angkut 4 orang. Ternyata ada 2 orang lagi yang tapi enggak melapor. Jadi kita tinggal. Karena kita belum tahu tidak, atau mungkin yang bersangkutan belum isi data tersebut. Datanya. Nah, harapannya data-data yang ada di aplikasi itu diisi secara lengkap kalau sudah membeli tiket gitu. Sehingga itu memudahkan kami untuk menyusun jadwal penjemputan. Jadi jumlah armada dan driver juga itu perlu kami atur untuk, karena kan kebutuhan kami selain antar jemput peserta juga untuk kegiatan-kegiatan divisi yang lain juga gitu, kebutuhan mereka gitu.
0: Ya, jadi ini perlu diperhatikan ya sama para peserta ya.
2: Betul.
0: Betul ya. Jadi biar memudahkan tim transportasi ini ya.
2: Menyusun jadwal penjemputan.
0: Menyusun jadwal penjemputan ya, masya Allah. Selain itu apakah ada persiapan lainnya, Mia Buatiro?
2: Fisik.
0: Fisik ya. Betul.
2: Jadi harapannya mungkin ada di saat ini anggota tim divisi transportasi agar menjaga fisik gitu ya. Karena pekerjaannya tidak mengenal waktu. Gitu.
0: Standby terus.
2: Standby.
0: Gitu ya?
2: Masya Allah. Karena kan ada yang kadang datang naik bis jam 2 malam. Sementara para peserta ini sudah lelah, jauh, mungkin asing di Jember ya. Jadi agak khawatir. Ada pernah dulu datang tuh jam sekitar mungkin jam 3 malam ya. Itu baru menghubungi kami pagi karena menunggu, karena sepi kan yang di terminal dan khawatir masih waktu itu mau naik ojek, mungkin khawatir gini. Jadi menunggu dari divisi transportasi gitu. Jadi harapannya teman-teman divisi juga persiapannya jaga kondisi mulai sekarang. Ya, kalau main bola jangan terlalu ngoyo gitu.
0: Sejam aja cukup, baby.
2: 15 menit.
0: Insyaallah. Selain itu apa ada lagi?

0: menyiapkan kesiapan kendaraan saja sebenarnya.
1: Armada itu.
0: Ya termasuk secara teknis. Teknisnya.
1: Bagaimana tuh teknisnya?
0: Ya teknisnya kendaraan ini ya pastikan kendaraannya dalam kondisi fit ya, gitu. Jangan sampai di tengah jalan nanti kita jemput ternyata mogok di jalan. Jadi
1: betul.
0: Karena kendaraan ini insya Allah anggota divisi transportasi itu milih kendaraan yang miliknya sendiri. Jadi yang paling tahu kondisi kendaraan masing-masing.
1: Jadi gitu. Emang sekarang diatur seperti itu ya?
0: Tidak juga, cuma alhamdulillah anggota divisi transportasi ini memiliki kendaraan dari mulai yang sudah sepuh dari yang sampai yang terbaru ada.
1: Apa kendaraan paling sepuhnya ini? Menarik ini.
0: Ini punya Ikhwan Umbulsari nih, sepuh juga ini. Tapi masya Allah itu kekuatannya itu melebihi mungkin Innova terbaru.
1: Oh gitu, masya Allah. Punya ini ya, Pak Syamsul.
2: Pak Syamsul.
0: Oh iya, kata. Beliau ini yang termasuk Iwan dari luar yang kalau dalam kota ini tugas pertama dari daur khusus ini sudah bertugas. Iwan kota,
1: ini.
0: Yang Iwan kota,
1: Iwan kota ini.
0: Anggota divisi transportasi. Tapi untuk dari luar ini, insya Allah Pak Syamsul ini nanti akan terlibat mulai dari awal sudah sampai terakhir. Jadi pekerjaan kita itu memang jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan daurah sampai bisa H plus 2 setelah daurah. Memastikan seluruh peserta itu kita antar sampai titik pemberangkatan mereka gitu. Pengalaman-pengalaman seperti itu. H-2 itu masih ada biasanya.
1: Masih ada ya?
0: Yang minta untuk bisa diantarkan ke titik pemberangkatan.
1: Gitu. Emang perlu suplemen ya.
0: Perlu suplemen ini.
1: Untuk ada lagi ya, Mia Buatiro?
0: Sudah
1: ya. Untuk divisi parkir sendiri bagaimana nih, Pak Saiful nih? Yang perlu dipersiapkan apa saja?
2: Ya, alhamdulillah untuk divisi parkir ini persiapannya sementara ini tempat aja yang sudah selesai.
1: Oh, tempat saja ya. Untuk yang lain nggak ada lagi ya?
2: Untuk yang lainnya ada.
1: Paling fisik juga sama mungkin ya. Karena kan tadi sama ya, nggak kenal waktu mungkin ya.
2: Iya.
1: Insyaallah. Alhamdulillah. Para pendengar setia Radio Minhajul Asar, ya. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, ya silakan menghubungi nomor resmi studio Radio Minhajul Asar ya 089 0892 888 59 888 ya. Silakan bisa Anda hubungi. Mungkin Anda ingin titip salam ataupun juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk divisi transportasi maupun juga divisi parkir ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan rehat sejenak ya. Dan kita beri waktu kepada para pendengar setia Radio Menjelasar. Bagi Anda ingin mengetik pesan maupun juga salam dan juga sapaan yang lainnya, ya silakan. Ya, kita break sejenak 2 atau 3 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: الفجر. بسم الله.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, kembali lagi bersama kami di acara Al Birri, ya. Dan kali ini kita masuk segmen yang kedua, yaitu di acara malam hari ini, ya, setelah rehat sejenak, ya, dan bincang ringan, kita masuk ke segmentasi yang kedua, ya. Tadi kita udah berbicara di segmen pertama, ya, bagaimana persiapan-persiapan, ya, mulai dari divisi transportasi maupun juga divisi parkir, ya, persiapan-persiapannya dan juga perkenalan dengan anggota dan juga koordinator-koordinator dari dua divisi ini. Kali ini kita akan coba bahas dan kita akan coba gali, ya, bagaimana tantangan-tantangan selama beliau-beliau ini, ya, menjalani atau bertugas di divisi transportasi dan divisi parkir. Baik, para pendengar setia Radio Minhajul Athar, ya, mari kita dengarkan bersama. Ya, silakan Anda yang ingin sambil membuat secangkir kopi, ya, ataupun juga yang lainnya, silakan, ya, namun jangan lupa tetap interaktif bersama kami, ya, bila Anda ingin memberikan kesan ataupun pesan ataupun juga salam sapaan, ya, untuk narasumber kami maupun juga untuk para pendengar lainnya antar kota, silakan, ya, hubungi nomor resmi studio Radio Minhajul Athar yang telah tertera. Baik, Ami Abu Atiroh.
2: Ya,
1: tadi kan kita sudah bincang dengan persiapan dan yang lainnya ini. Ya, kemudian juga diisi parkir juga, ya, Pak Saiful. Ya. Nah, tentunya kan selama perjalanan, ya, tadi kan walaupun sudah diatur rapi, walaupun juga anggotanya sudah siap, pasti kayaknya di lapangan selalu aja ada yang namanya itu kendala gitu, ya.
2: Pasti.
1: Pasti itu, ya. Nah, kira-kira apa saja yang kendala dan tantangan yang tak pernah terjadi di lapangan ini?
2: Pengalaman dari Dauro sebelumnya, kendala dan tantangan, dan itu kita hadapi dengan kompak, ya, seluruh anggota divisi. Pasti ada.
1: Baik.
2: Dan itu membuat kami selalu termotivasi, ya, memperbaiki, mengevaluasi prosedur kerja kami gitu. Baik. Nah, kendala-kendala yang menonjol, ya, yang menonjol aja, ya, itu yang saya ingat, ya. Dan ini menjadi pengalaman menarik sebenarnya, ya.
1: Menarik ini.
2: Jadi pengangkutan, jadi Mas Ul, kami harapkan nanti itu memastikan anggotanya lengkap. Jangan ketinggalan, ya. Dan juga barangnya. Nah, ini barangnya. Tahun kemarin itu, jadi ketika ini karena posisi pengantaran ke stasiun. Pastikan anggota rombongan itu lengkap. Dan barang-barang juga diperhatikan dan lengkap di bawah. Pengalaman tahun kemarin, orangnya di bawah, tapi barangnya ketinggalan. Nah, tentunya ini akan merepotkan dan sangat menjadi hambatan ketika yang bersangkutan nanti harus melakukan check-in di stasiun, ya, pemberangkatan. Karena kereta aja kalau sudah, walaupun tinggal setengah menit aja, kalau kita udah terlambat, ya, ditinggal juga, kan, ya, gitu, ya, betul-betul. Jadi pastikan masul dari rombongan itu untuk kelengkapan anggota dan barang-barang yang dibawa. Itu kaitan dengan kendala pengantaran di stasiun, ya, gitu, ya. Terutama kendala ini paling banyak memang di proses pengantaran dan penjemputan peserta. Kalau untuk tugas-tugas kami yang lain, insyaallah itu tidak ada kendala dan bisa kami kita jalankanlah tugas itu dengan baik itu. Khususnya untuk antar jemput ini sebenarnya. Yang kedua, yaitu tadi kendalanya. Ketika data tidak diisi lengkap, maka kami akan kesulitan nanti untuk memantau peserta-peserta yang harus kami jemput gitu. Jadi pastikan sekali lagi Mas Ul dari rombongan memastikan data yang dimasukkan di aplikasi diisi lengkap sehingga tidak ada anggota yang tertinggal atau mungkin perorangan. Jadi datang perorangan yang mereka mungkin tidak mengisi data karena ada peserta yang memang karena tidak masuk dalam rombongan datang secara mandiri, mereka enggak mengisi di aplikasi tapi mereka hadir. di daur ulang.
1: Masya Allah.
2: Ada seperti ada itu. Gitu ya? Ada dan mereka juga tiap tahun hadir gitu. Nah, harapannya dengan acara ini seperti himbauan panitia tetap mengisi di aplikasi Dauro atau paling tidak melakukan info, konfirmasi ke panitia divisi transportasi ya. Kedatangan ya.
1: Ya,
2: sehingga nanti layanan penjemputan itu bisa maksimal dan peserta bisa sampai di lokasi kajian dalam kondisi aman, selamat dan nyaman tentunya ya, ya gitu datang udah kita. Ya tapi terpaksa kalau misalnya memang tertinggal, insya Allah di Jember juga untuk transportasi publik itu udah lengkap ya. Ada Gojek, ada Grab segala macam, insya Allah ada dan insya Allah juga aman gitu.
1: Aman insya Allah. Ya. Baik. Tentunya ya Bautiro, kendala-kendala tadi barang ketinggal lah ataupun juga data yang nggak lengkap, terkadang itu bukan emang namanya juga kadang lupa atau yang lainnya gitu ya. Apa ada langkah-langkah antisipasi mungkin dari divisi transportasi ya khawatir tadi untuk teman-teman yang lupa?
2: Tentunya nanti kalau terkait dengan mobilitas peserta maupun barang, kita ada langkah-langkah mitigasi. Jadi langkah-langkah kita ya ada tim-tim yang membackup nanti sebenarnya. Itu yang biasa kami lakukan tahun komunikasi antar anggota transportasi. Kita aktif di grup sehingga nanti memastikan peserta maupun barang-barang itu memang bisa termobilisasi dengan lengkap dan aman tentunya.
1: Jadi memang tetap ada yang standby ya?
2: Tetap ada yang standby. Ini fungsinya dari saya sebagai koordinator memastikan itu sebenarnya. Memastikan komunikasi antara anggota ini bisa berjalan dengan baik gitu.
1: Masya Allah. Untuk divisi parkir sendiri bagaimana Pak Saiful nih? Sepertinya menarik ini untuk digali ini.
0: Untuk divisi parkir sendiri memang ada beberapa kendala waktu daurah kemarin ini. Terkhusus ini kedatangan bis ini ya. Kemarin bisnya sempat bablas ke timur sampai Wirolegi ini bisnya ini.
1: Bablas ke timur?
0: Iya. Sehingga disebabkan ini ketiduran dari Amir bisnya safar itu. Safarnya itu ketiduran, enggak bisa dihubungi akhirnya kebablasan ke sana itu. Maka kami berharap untuk para Amir terkhusus bis ini untuk ketika sudah masuk Jember itu bisa enggak ketiduran itu. Sehingga ketika dihubungi sampai mana itu biar jelas gitu. Enggak bablas ke sana kan kasihan kemarin udah malam-malam akhirnya
1: malah kebablasan ya.
0: Bablasan gitu.
2: Muternya juga susah.
0: Muternya ya itu.
1: Betul. Silakan.
0: Juga ini apa di antara kendala kemarin ini diharapkan tidak parkir di jalan raya kemarin. Jadi himbauannya untuk semua kendaraan roda 4 kecuali bis ini bisa masuk ke area parkir yang telah ditentukan. Jadi di jalan raya itu tidak ada tempat parkir di situ. Steril insya Allah gitu. Banyak seperti itu insya Allah.
1: Tentunya apakah ada langkah-langkah antisipasi mungkin dari saat ini?
0: Untuk antisipasinya ya ini kita terus sosialisasikan kepada yang kedatangan itu. Kita taruh di situ berapa ikhwah untuk mengondisikannya. Seperti di jalan raya itu terkhusus hari Ahad ini. Hari Ahad itu kan dari Bondowoso, Situbondo, Lumajang ini pada datang bawa mobil ini. Untuk masuk itu kadang enggak mau mereka. Sehingga kita tempatkan satu ikhwah di situ untuk menjaga sterilnya tempat di jalan raya ini.
1: Biar masuk ke tempat yang telah ditentukan panitia gitu ya. Masyaallah. Ada lagi Pak Saiful? Cukup ya. Ami Butul, ada kendala-kendala lainnya?
2: Alhamdulillah sementara hanya itu Ustaz.
1: Itu aja ya, Masya Allah.
2: Baik ini Ustaz, atau mungkin Ustaz, mumpung ingat Ustaz.
1: Iya boleh, silakan.
2: Terkait penjemputan, nah ini satu kendala lagi. Kalau misalnya peserta itu tidak diturun di stasiun Jember.
1: Iya.
2: Melalui Albiri kali ini harapannya pastikan pengisian atau mungkin pembelian tiket itu stasiun Kota Jember. Bukan stasiun yang lain ya. Itu yang himbauan, mungkin himbauan dari sekretariat juga seperti itu. Di kesempatan ini kami mengulang kembali untuk memastikan tiket-tiket khususnya di stasiun. Karena pengalaman tahun kemarin itu ada yang dijemput di stasiun lainnya karena salah pengisian kolom stasiun tujuan. Ditanggul.
1: Masya Allah. Ditanggul.
2: Tanggul.
0: Satu jam aja
1: nih. Satu jam masih.
2: Ya, kalau disuruh naik angkutan umum kan kasihan gitu ya. Yeah. Sementara mereka Jember ini kan jauh sebenarnya buat mereka. Jadi ya kita jemput
1: ke Tanggul.
2: Ya,
1: Tanggul.
2: Satu orang misalnya kan itu apa ya? Bisa diantisipasi sebenarnya dengan memastikan tiket tersebut, pembelian tiket stasiun Kota Jember. Karena pilihannya banyak nanti ketika ketik Jember di sana pilihannya akan banyak. Khawatirnya nanti stasiun yang lain, apalagi nanti stasiunnya stasiun Banyuwangi kan lebih repot lagi. Karena itu kendala di bukan kendala sebenarnya ya, cuma sekedar mengingatkan kembali gitu agar tidak terulang dan semua di titik stasiun
0: Jember.
2: Kota Jember.
1: Ya, baik, Kami Abu Turuh, ini sebelum kita lanjutkan ada pesan dari pendengar ini. Ya, kita baca terlebih dahulu ya. Ya. Ini ada pesan dari Abu Abdillah Tegal ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Abdillah Nadiri Tegal Jateng ya, Jawa Tengah ya. Salam kenalnya buat Al-Akh Mu'awiyah ya. Salam juga buat Abu Ukasyah dan Abu Atiroh ya. Masya Allah, ini udah kenal Ami sepertinya.
0: Iya,
1: kenal. Kenal loh ini ya.
0: Abu Abdillah mana ini?
1: Abu Abdillah Nadiri Tegal.
2: Nah.
1: Kenal ya Ami Abdillah ya.
2: Oh, ini penyebutan juga.
1: Masya Allah. Ya. Al-Afu Al-Biridu ini sebelumnya mau titip salam, qadarullah enggak kesampaian ya, masya Allah ya. Titip salam buat ikhwah dari ujung pulau Miangas ya, sampai pulang Rote katanya. Masya Allah ya. Ya, titip salam buat semua ikhwah ini ya. Salam juga buat Pak Irji dan Pak Mahmud ya, hafidhahumullahu jami'an. Ya, terasa baru kemarin Pak, kita bermalam satu atap di Daurah Muzani keempat ya. Semoga Allah pertemukan kita kembali di Daurah Muzani yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga apresiasi setinggi-tingginya ya buat panitia Daurah Muzani yang kelima ya, untuk semua bagian tanpa terkecuali ya, terkhusus buat tim parkir dan transportasi ya. Benar-benar perjuangan yang dilakukan selama ini beda dengan daurah nasional yang dulu-dulu ya, di mana tamu benar-benar dimanjakan hingga sampai ke tingkat dengan penjemputan ya. Masya Allah ya, betul ya. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi pemberat mizan ya para anggota tim divisi transportasi dan parkir ya di akhirat nanti. Amin. Baik rombongan ataupun individu tetap dijemputin ya. Apa Ana juga masih bisa dijemput panitia ya, meski datang sendiri ya. Silakan Pak Ami Abdillah, gimana?
2: Insya Allah masih kami jemput.
1: Insya Allah dijemput ya, walaupun datang sendiri.
2: Walaupun datang sendiri.
1: Ya, selagi tadi ngisi data.
2: Insya Allah. Mungkin, ya.
1: Insya Allah. Ahsan, kalau penjemputan individu pakai armada SPM, motor ya.
2: Motor.
1: Jangan pakai mobil ya. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsiran. Bagaimana, ada tanggapan?
2: Insya Allah penjemputan untuk peserta rombongan maupun individu kita upayakan. Kita upayakan, kita lakukan penjemputan walaupun dia sendirian ya. Bisa pakai mobil, bisa pakai motor, kondisional. Jadi kalau tasnya 2 koper besar kan gak mungkin pakai motor. Tentunya pakai mobil. Jadi semoga Allah mudahkan kita bisa memberikan layanan yang terbaik pada peserta. Amin. Di sisi penjemputan ya. Insya Allah mobil maupun motor siap.
1: Kondisional, untuk, ya,
2: kondisional aja. Kondisional aja.
1: Ngabari ya kalau tasnya yang banyak ya.
2: Jadi memang kita prioritaskan pertama yang sudah terjadwal di aplikasi atau konfirmasi ke panitia. Baik. Khususnya divisi transportasi. Baik. Yang kedua, prioritas kami pada rombongan. Yang ketiga, kan kondisi ini sangat dinamis nanti ya, sangat dinamis sekali sehingga tidak memungkinkan misalnya ternyata semua armada keluar dan semua driver kosong. Jika mau menunggu, tafadol, kita akan jemput. Jika misalnya terasa mungkin lama, insya Allah layanan transportasi publik itu 24 jam di Jumriah. Kalau ada 28 jam ya, 24 jam insya Allah itu ada. Tapi insya Allah kami upayakan semua bisa kami layani penjemputan maupun pengantaran ke titik penjemputan maupun pemberangkatan nantinya.
1: Ya, insya Allah ya. Kemudian kita baca lagi ya, Mitro. Ya. Semoga amalan-amalan semua panitia dapat memberatkan mizan hasanahnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sangat-sangat terkesan ya dari daurah Muzani yang ke-1 sampai ke-4 ya. Sambutan panitia untuk kami sudah sangat-sangat baik ya. Terasa pendek sekali waktu 2 hari 1 malam ya, masya Allah. Qadarullah karena sebegitunya nyamannya karena sebegitu apa nyamannya sambutan untuk kami, masya Allah ya. Jadi beliau ini memberikan kesan-pesan begitu gitu ya, masya Allah. Ya memang seperti ini juga tidak hanya dirasakan oleh beliau mungkin ya, mungkin semua peserta Allah, merasakan mungkin kenyamanan. Semoga ya. Semoga seperti itu ya, betul. Masya Allah, masya Allah ya. Bagaimana tim transportasi ini betul-betul memberikan kenyamanan ke mereka ya. Alhamdulillah. Pak Saiful, sejauh ini apakah ada cerita yang unik gitu ya?
0: Cerita yang unik nih ya.
1: Ataupun juga mungkin ya yang berfaedah gitu.
0: Cerita yang unik ini anu ketika terjadi ini ketika mau keluar dari parkir ya. Itu tidak mengeluarkan karcisnya itu. Disebabkan karcisnya itu hilang gitu. Ada sebagian ikhwah dari luar kota itu karcisnya hilang. Kan setelah karcisnya hilang kita minta STNK-nya ya. Ternyata STNK-nya enggak bawa juga itu. Masih bingung kita ini tuh. Nah, akhirnya kita sampaikan ke keamanan itu. Jadi kita sampaikan ke keamanan ya sudah gitu. Jadi harapannya untuk ikhwah yang datang ke daurah ini ya dilengkapi surat-suratnya gitu. Ketika kita memang mencatat nomor-nomornya memang lengkap gitu ya.
1: STNK-nya dan juga tadi karcisnya jangan hilang ya.
0: Karcisnya sudah hilang, diminta STNK-nya enggak ada gitu. Ini kan ya aneh gitu.
1: Ada aja gitu ya.
0: Ada gitu. Ya.
1: Untuk kami Abu Turo sendiri apa ada cerita menarik yang unik gitu?
2: Mungkin teman-teman di lapangan sebenarnya ya yang kalau Ana ini sebenarnya kalau teman-teman Ana yang diperintah sama teman-teman sebenarnya. Abu Atiro antum depan laptop aja. Teman ini yang masya Allah yang berjuang di lapangan, pokoknya biar kita yang selesaikan apa tugas-tugas di lapangan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, cerita uniknya itu ya ketika kita melakukan pengantaran sebenarnya. Pengantaran itulah nanti masa krusial. Kalau penjemputan ini gak masalah buat kami. Buat kami insya Allah itu hal yang tidak tegang. Karena kan mereka datang, ya kita tinggal mau kalau menunggu tawadol kita jemput sampai dia mau tidak dikejar waktu kan gitu. Beda dengan pemberangkatan. Gitu. Ketika pemberangkatan inilah memang tim harus standby tidak.

0: Kalau penjemputan kita berdasarkan data. Baik. Tapi kalau pemberangkatan ke stasiun, kepulangan, kita sistemnya adalah rombongan sudah. Jadi mobil sudah siap semua di titik tertentu pemberangkatan. Kita enggak melihat lagi nama-nama rombongan dari mana, tidak. Pokoknya mobil itu terisi penuh, masukkan masul atau amirnya, pastikan anggotanya lengkap.
1: Masyaallah.
0: Sehingga ada berangkat, ada. Jadi mobil harus standby semua termasuk drivernya. Artinya jam-jam krusial itu sopir harus berjaga gitu. Jadi enggak boleh tidur. Nah, Ana yang termasuk tidur. Karena capeknya. Ana begitu khawatir waktu itu kita gak bangun. Duh, ini udah jam menjelang subuh ini. Padahal kan semua masuk ke Ana konfirmasi. Iya. Ana mau pulang jam sekian. Terangkut. Masalahnya kan naik kereta.
1: Iya.
0: Kalau mereka terlambat, berarti kan harus hangus ya. Iya. Hangus ya, tiketnya hangus. Jadi otomatis kita gak nyaman sebagai divisi transportasi. Pengalaman menariknya itu sehingga salah satunya itu, dan ya barang yang tertinggal itu saling terselip barangnya harusnya di rombongan ini, ternyata barangnya kesimpan di rombongan yang lain. Sampai di stasiun itu kan ketika nyampe akhirnya dicari-cari lagi, ternyata ada di kendaraan yang lain, sehingga itu juga menjadi evaluasi kami dan juga para amir ini ya. Tentunya ditunjuk amir berarti kan juga harus memastikan segala sesuatu perjalanan bisa berjalan dengan lancar lah gitu untuk anggotanya gitu. Gitu Ustaz.
1: Masya Allah. Jadi emang di waktu-waktu krusial tadi ini ya.
0: Waktu krusial.
1: Emang
0: kepulangan ini krusial ini.
1: Kepulangan malah yang paling ini ya.
0: Betul.
1: Karena emang waktunya berdekatan mungkin
0: ya. Waktunya berdekatan dan kereta itu kan gak bisa di stop. Beda dengan bis. Kalau bis mungkin di Tawangalun gitu masih bisa ditelepon, tunggu sebentar gitu ya.
1: Masih bisa ya.
0: Di Rambi Puji suruh tunggu itu masih bisa ya. Tapi kalau kereta kan gak mungkin sudah. Walaupun kita udah masuk di pintu stasiun ya, tetap ditinggal namanya.
1: Tinggal tetap ya. Baik. Ya. Para pendengar setia Radio Majelis Atsar ya, bagi Anda ingin kirim sapaan, salam maupun pertanyaan ya di akhir-akhir sesi kita, kami persilakan ya. Pak Saiful nih. Apakah ada pesan mungkin untuk para peserta ya, dan mungkin poin-poin yang perlu diperhatikan peserta dalam divisi parkir ini?
2: Alhamdulillah, untuk kami dari divisi parkir menghimbau para peserta daurah untuk mengikuti arahan dari tim parkir. Dari kita sudah mempersiapkan tempat untuk parkir, baik itu bis ataupun itu kendaraan roda 4 seperti mobil ataupun roda 2 insyaallah. Dan kita sudah tentukan titik-titik yang ada insyaallah. Jadi himbauannya untuk semua para peserta itu mengikuti arahan dari panitia gitu.
0: Mungkin ada cuci mobil nanti ya. Karena kan sekarang dekat sama anu ya, tempat parkirnya lebih dekat sama banyak keran-keran ya.
2: Gitu ya.
0: Bisa mungkin
1: cuci mobil gitu ya.
0: Cuci sendiri maksudnya.
1: Oh, cuci sendiri.
0: Kenapa menyediakan kerannya? Airnya.
1: Akhirnya ada alainan cuci gitu ya.
2: Kalau penuh ya. Kalau penuh ya,
1: Pak. Insyaallah. Baik. Ya. Mungkin ada hal sepele yang sering dilupain sama peserta yang perlu disampaikan?
2: Apa ini ya? Sepele ini.
0: STNK.
1: STNK.
2: Iya itu. Enggak ada gitu.
1: Enggak ada ya.
2: Enggak ada gitu.
1: Jadi tadi ya, selagi dia perhatikan memang informasi-informasi dari divisi parkir mungkin ya.
2: Akan teraturnya.
1: Teratur insyaallah ya. Baik. Untuk divisi transportasi sendiri bagaimana, Mbak Butro? Apakah ada pesan-pesan nih untuk para peserta?
0: Pesannya udah saya sampaikan, Ana sampaikan yang tadi itu ya. Oh, dua poin itu. Dua poin untuk bisa menjadi perhatian dan bagi para amir maupun para peserta yang mandiri. Pertama, pengisian data pada aplikasi. Kemudian yang kedua, memastikan stasiun tujuan di tiket ya. Itu pastikan itu aja.
1: Pastikan itu aja. Mungkin ada hal sepele yang ingin peserta yang paling sering lupa, banyak sering lupa gitu, apakah ada?
0: Alhamdulillah sampai daurah 4 ini tidak ada.
1: Enggak ada ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Paling tadi ya. Selama dia konfirmasi dan ini insyaallah aman ya,
0: ya memastikan aja nanti barang-barang yang dibawa itu ya, ketika datang maupun pulang itu ya, barang-barangnya tidak

0: tinggal gitu.
1: Masya Allah. Baik. Ya itu tadi pesan-pesan ya para pendengar Setiara Dunia Dasar ya, dari divisi parkir maupun juga divisi transportasi gitu ya. Jadi mungkin bisa diindahkan ya agar berjalan sama-sama nyaman gitu ya, Mbak Butiroh ya.
2: Betul.
1: Baik. Pak Saiful nih, di akhir sesi ini barangkali ada apa harapan mungkin untuk para peserta yang akan datang di Dorong Muzani kelima, silakan.
3: Harapan kami yang tadi untuk selalu apa ini, konfirmasi dengan terkhusus di sini ya, konfirmasi dengan tim sekretariat. Jam-jam kedatangan itu bisa disampaikan dengan anu ya, terkhusus di sini karena malam ini rata-rata. Baik. Ini. Gitu ya.
1: Masya Allah. Ada lagi? Cukup.
3: Cukup ya.
1: Kami Abutiro, mungkin ada yang disampaikan untuk panitia maupun peserta?
0: Sudah cukup.
1: Sudah cukup ya. Masya Allah. Baik para pendengar Setia Radio Menjelajah Asar ya. Ya, kali ini kita sudah di ujung sesi ya, alhamdulillah. Ya, kita sudah mendapatkan beberapa faedah tadi dan juga pengalaman-pengalaman dari koordinator divisi transportasi dan juga divisi parkir ya. Terima kasih banyak Jazakallahu Khairan, Amiya Butiroh dan Pak Saiful. Ya, mudah-mudahan bisa kembali bersama di acara berikutnya.
0: Ya. Amin.
1: Para pendengar Setia Radio Minhajul Ashar ya. Ya, bagaimana tadi kita mengulik lebih dalam ya, pengalaman-pengalaman serta kendala-kendala ya, tantangan-tantangan yang beliau-beliau jalani ya, Masya Allah. Tentunya tadi ya, diantaranya tadi sebuah kenyamanan dan sebuah kesuksesan itu perlu itu apa kerjasama gitu ya, perlu kerjasama ya, baik dari panitia maupun juga dari peserta gitu ya, sehingga untuk kedepannya para peserta dan juga para pendengar Setia Radio Majelis Ashar ya, tadi pesan-pesan yang disampaikan dari perwakilan panitia transportasi dan juga parkir ya, betul-betul harus sangat diindahkan ya, karena tadi demi kenyamanan dan keamanan bersama. Baik para pendengar Setia Radio Majelis Ashar ya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya bila selama mengudara ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Ya, kami mewakili dua narasumber spesial kami malam hari ini ya, memohon maaf sebesar-besarnya ya bila selama mengudara ada faedah dan kebaikan itu semua murni dari Allah SWT, dan bila selama mengudara tadi ada beberapa kesalahan dan juga sabkul karam ya, itu semua murni dari diri-diri kami dan juga dari syaitan ya, kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar Setia Radio Menjelajah Asar, sekali lagi kami berikan apresiasi dan terima kasih atas Anda semua mengikuti acara malam hari ini. Kami akhiri dan selamat bertemu kembali di program-program berikutnya, dan juga jangan lupa esok hari di pagi hari ada juga program Sapa Pagi ya, untuk mengetahui informasi-informasi persiapan dan perkembangan terbaru di Ma'had Minhajul Ashar dalam rangka persiapan daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

untuk menyebut tentang beliau, tentang dirinya, tentang Nabi Yusuf di sisi tuannya. Namun ternyata dia lupa dengan pesan ini. Ini sudah selamat, lupa sama temannya. Ya, temannya ngasih pesan, tolong sebut tentang saya di hadapan tuanmu. Nah, ini lupa pesan ini. Ya, namun beliau tidak mencela, tidak mengecam pria tersebut. Waja'ahu yas'aluhu an ru'yal malik. Kemudian setelah sekian lama datang lagi pria ini. Tatkala butuh baru ingat. Ya. Si pria ini datang menanya, bertanya tentang mimpi sang raja. Fa'ajabahu. Maka Nabi Yusuf menjawab sebagaimana kisah yang sudah disebutkan. Walam yu'atibhu au yu'annifhu au yu'amilhu bisu'i khuluqin. Namun Nabi Yusuf tidak mengecamnya, tidak bersikap kasar terhadapnya atau menyikapinya dengan akhlak yang jelek. Tidak. Ada min kamal ikhlasihi li rabbih wa min kamal khuluqihi. Ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi qudwah hasanah bagi kita yang patut untuk kita teladani, kita tiru dan kita terapkan serta kita miliki perilaku yang sangat terpuji ini. Wa bi husnil khuluq tahassala lil abdi al hayatu at thayyibah al ajilah wal ajilah. Dan dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, seorang hamba akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Ya. Al-ajilah di dunia maupun di akhirat. Qala wa minha annal insan idza wujjihat lahu tuhmatun huwa bari'un minha la yulamu ala talabi turuq wal wasail allati yahsulu biha al-wuduh wal bayan al-'am lin-nas. Ya. Di antara faedahnya, seseorang apabila ditujukan kepadanya satu tuduhan, huwa bari, yang dia terbebas sebenarnya, terlepas dari tuduhan itu. Nah, ya, tidak ada tuduhan itu pada dirinya sebenarnya. Maka la yulam, dia tidak dicela ala talabit turuq, ketika dia mencari cara, wal wasail, sarana yang dengannya bisa tercapai kejelasan dan bayan, bukti-bukti al-am, ya, bayan yang menyuruh kepada umat di hadapan manusia. Ini untuk membuktikan bahwa dirinya selamat, bebas, ya, dari tuduhan tersebut. Ya. Sehingga kalau dia menempuh atau mencari cara agar bisa membebaskan dirinya, membuktikan dirinya, ya, tidak seperti yang dituduhkan, maka yang seperti ini dia tidak dicela. Ya, dia tidak dicela. Kama fa'ala Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam ma'atuli mukthihi, bersama waktu yang panjang. Lamma ja'ahu ar-rasul yastad'ihi li al-hudur indal malik. Ya, ini namun cara ini pun dilakukan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang hikmah. Ya, berarti karena Nabi Yusuf bersabar mencari kesempatan, momen agar beliau bisa terbukti bahwa beliau sebenarnya enggak seperti yang dituduhkan. Nah, ini beliau menempuh, menanti tul mukfihi. Ya, bersama waktu beliau yang panjang tinggal di penjara. Kapan momen itu datang? Lamma ja'ahu ar-rasul. Ketika datang utusan yastad'ihi lil hudur indal malik. Memanggil beliau agar hadir di hadapan raja. Tatkala beliau apa? Sukses mentakbir mimpi sang raja. Di mana? Tidak ada satupun dari kerajaan itu yang mampu mentakbir mimpi sang raja.
Ya. Nah, ketika itu diminta hadir, dipanggil oleh raja. Namun apa? Nabi Yusuf, ini momen bagi Nabi Yusuf. Qala irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Ya. Kembalilah kepada tuanmu, yakni kepada raja. Fas'alhu, tolong tanyakan kepada beliau, aimana urusan ini? Niswah yang mereka telah memotong tangan-tangan mereka. Ya, ini kasus ini gimana? Tolong tanyakan. Ya. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Haitsu bana likulli ahadin bara'atuhu attamah. Supaya apa? Jelas bagi semua orang bahwa beliau ternyata bara'ah, bari, bebas. Ya, dengan kebebasan yang sempurna, allati la syubhata fiha, tidak ada kesamaran padanya. Falam yakhrud minas sijni limuwajahati al-malik illa fi halati bara'atihi wa haibatihi wa rif'atihi wa ta'dhimin minhum li'ilmihi wa fadlihi wa nazahatihi alaihi salatu wassalam. Sehingga tidaklah beliau keluar dari penjara untuk menghadap raja kecuali dalam kondisi bara'ah. Beliau terbebas dari segala tuduhan, ya, bersih dari segala tuduhan dan dalam kondisi wibawa, berwibawa, ya. Bukan diampuni kesalahannya, bukan. Beliau bersih dari tuduhan. Tuduhannya itu salah, itulah. Sehingga apa yang dituduhkan kepada beliau itu salah, nggak ada itu. Paham ya? Bukan hanya dimaafkan atau diampuni kesalahannya, tidak. Karena beliau tidak bersalah. Terbukti beliau tidak bersalah. Nah, ini yang diinginkan Nabi Yusuf. Kalau masih gak diakui ini, lebih baik beliau tetap ada dalam penjara. Beliau lebih baik tetap dalam penjara. Saya akan keluar kalau semua mengakui bahwa saya bebas dari tuduhan itu. Bersih dari tuduhan tersebut. Sehingga demikian, dalam kondisi beliau bara'ah wahaibah, berwibawa, dan dalam kondisi rif'ah, tinggi, ya, wa ta'zimin minhum, dan dalam kondisi dimuliakan, ya, minhum, dari mereka, pemuliaan dari mereka, li'ilmihi wa fadlihi, terhadap ilmu, keutamaan dan kebersihan beliau dari segala tuduhan alaihi salatu wassalam. Qala al-faslus sadis, wa min dhalika anna Yusuf sallallahu alaihi wasallam jama'a lahum baina ta'biri ru'yal malik wa baina ma yanbaghi lahum ay yaf'aluhu wa yudabbiruhu fi sinin al-khasbi lil isti'dad li sininil jadbi. Di antaranya adalah Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua hal untuk rakyat, untuk kerajaan dan rakyat Mesir. Apa itu? Satu, antara yang pertama, ta'bir ru'yal malik. Beliau mampu, ini jasa besar beliau terhadap kerajaan Mesir dan rakyat Mesir, yaitu beliau mampu menta'bir mimpi sang raja. Yang kedua, apa? Memberikan untuk rakyat Mesir, kerajaan dan rakyat Mesir, apa yang seharusnya mereka lakukan dan mereka atur di tahun-tahun kesuburan untuk menyiapkan menghadapi tahun-tahun kekeringan. Ini juga diberikan oleh Nabi Yusuf. Ini juga jasanya Nabi Yusuf. Tidak hanya mampu mentakbir mimpi, tapi apa? Mampu memberikan solusi. Ini yang harus kalian perbuat, ini yang harus kalian atur di saat musim subur demi menghadapi musim kering. Wahina qalahul malik,
Maka ketika sang raja mengatakan kepada beliau, innaka al-yawm ladaina makinun amin. Ya. Jasa ini bermula atau dimulai dari kapan? Sejak raja mengatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau wahai Yusuf hari ini memiliki kedudukan dan amin, terpercaya. Diberi kedudukan dan diberi kepercayaan sebagai makin, orang yang memiliki kedudukan, dan amin, terpercaya di sisi kami. Ai tatamakkan min umur al-mamlakah wa tadabiriha. Engkau punya kekuasaan dari terhadap urusan-urusan kerajaan dan pengaturannya. Mufawwidun ilaihil umur atau mufawwadun ilaihil umur, diberikan ya kepada beliau urusan, perkara, tugas, li amanatihi, karena amanahnya, wa kafaatihi, kapasitasnya, wa kamalis siqah bihi, dan kesempurnaan as-siqah bihi, kredibilitas. Ya, sehingga beliau seorang yang amanah, memiliki kapasitas dan memiliki kredibilitas. Nah. Ini sehingga mufawwad ilaihil umur, diserahkan kepada beliau urusan ini. Ya. Urusan pengaturan tersebut. Fal maliku huwa alladhi ibtada'a tauliyatihi wa tafwidil umur ilaih. Ini penting. Sehingga sang rajalah yang memulai untuk memberikan apa? Jabatan itu. Memberikan jabatan itu, wa tafwidil umur ilaih, dan menyerahkan urusan ini kepada beliau. Nah, sehingga itu bermula dari siapa? Raja yang menghendaki, raja yang mengangkat beliau, raja yang memberikan tugas dan amanah ini. Wa huwa alladhi iqtaraha ayakuna ala khazainil ardi wajibayatiha wa tasrifiha li ajli umumil maslahah. Lalu beliau yang mengusulkan, setelah itu ya, beliau mengusulkan untuk beliau menjadi apa? Mengurusi khazainil ard, perbendaharaan bumi, tanah, wajibayatiha, manajemen penyimpanannya, watasrifiha, manajemen pengeluarannya. Ini yang beliau mengusul untuk mengatur ini beliau. Bagaimana mengatur hasil bumi, hasil panen, kemudian apa? Dalam bentuk apa? Pengaturannya, manajemen penyimpanannya, dan manajemen pengeluarannya, pemakaiannya. Li ajli umumil maslahah, demi kemaslahatan yang umum, kemaslahatan yang menyeluruh. Walihada qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku untuk mengurusi khazainil ard. Sehingga ini bukan beliau minta jabatan, tapi sudah diberi jabatan. Ya, ibtida'an min man? Minal malik, baru beliau mengusulkan, ini yang saya atur. Ya, ini yang saya atur. Barakallahu fikum. Inni hafizun alim, ay ahfaz alhasilat walghallat. Aku yang akan menjaga penghasilan-penghasilan bumi, ya, penghasilan-penghasilan pertanian, perkebunan. Wa a'lamu kaifiyata tasrifiha wa tadbiriha, dan aku tahu bagaimana cara mengatur tasrif, pembelanjaannya, dan tadbir, pengaturannya. Yani manajemennya. Fahina idzin a'tani fi sinin al-khasbi biz-zuru'at al-ha'ilah
wa jibaha. Fi makhazinha, sehingga aku akan mencurahkan perhatian di tahun-tahun kesuburan ini dengan apa? Penanaman masal. Kemudian menyimpannya fi makhazinha, di lumbung-lumbungnya, tempat-tempat penyimpanannya. Wa fi sumbuliha, dan tetap di tangkai-tangkainya. Wa ajtahid fil iktisab fi aklihim ayyam as-sinin al-khasibah, dan aku akan berusaha serius, ajtahid, dalam menghemat dalam pemakaiannya. Fi aklihim, ketika mereka memakannya, saya hemat di tahun-tahun al-khasibah, tahun-tahun subur. Litatawaffar al-ghallal wa yakunu lahan nafa' al-am, supaya tercukupi kebutuhan dan supaya terperoleh manfaat yang menyeluruh. Ini ketika apa? Pengaturan ketika musim subur, dihemat, iktisad, harus hemat. Fahina ja'atis sunun au sunun al-mujdibat, ketika sudah datang tahun-tahun kekeringan. Wa ammal jadbu lil aqtar al-misriya, dan terjadi kekeringan yang menyeluruh di negeri Mesir. Wa ma jawaraha min al-aqtar, dan negeri-negeri tetangga. Wa faniya ma indan nas, dan sudah habis persediaan yang ada di rakyat, di manusia sudah pada habis. Ja'alu yaqsuduna Misra min kulli jihah, maka mereka pun berdatangan menuju Mesir dari semua penjuru. Ja'ala yakilu lahum kailal adl wal iktisad bihasabil hajah. Maka Nabi Yusuf apa? Memberikan bekal atau timbangan, menimbang, menakar untuk mereka dengan takaran yang adil. Datang mereka Mesir untuk minta ini jatah, dan memang demikian diatur. Maka Nabi Yusuf menakar ini takarannya, berapa butuh, berapa satu keluarga, satu kakak, berapa ini, ditakar dengan takaran yang adil. Wal iktisad, namun hemat, nggak boros, iya, bihasabil hajah, sesuai dengan kebutuhannya. Satu kakak bisa saja anak-anaknya banyak, maka ditakar, diberi takaran sesuai dengan kebutuhan. Ada yang sedikit, maka sama, diberi takar yang sama, sesuai. Prinsipnya apa? Kaidul adl wal iktisad. Takaran yang adil dan hemat. La yazid kulla wahidin ala hamlil ba'ir. Dan ini juga, tidak lebih setiap orang dari apa? Hamlul ba'ir. Satu onta, satu muatan yang bisa dimuat oleh onta. Satu orang enggak lebih dari itu jatahnya. Bisa kurang, namun tidak lebih dari itu. Khaufan min alla yahtajuhu al-muhtakirun wa yahsul al-darar 'ala al-muhtajin al-mu'wizin. Karena apa? Enggak, dengan jumlah ini enggak lebih dari muatan seekor atau satu ekor unta. Karena khawatir itu di luar kebutuhan para muhtakirun. Muhtakirun itu orang-orang yang suka nimbun. Punya dia, enggak butuh dia, namun kelebihannya dia timbun. Dia timbun sendiri. Mestinya dia bagi orang lain, namun dia timbun, dia simpan sendiri. Nah ini, supaya enggak terjadi yang seperti ini. Sehingga apa? Terjadi dharar, merugikan orang-orang yang muhtajin al-mu'wizin. Al-mu'wiz itu yang lusuh pakaiannya. Ini dia benar-benar
butuh, benar-benar miskin yang tampak pada zahirnya, pada penampilannya. Ya. Ini supaya enggak merugikan ini. Sementara yang muhtakir enggak butuh sebenarnya, kelebihan dia. Nah, seperti itu. Walihada min jumlati ma'alaja ikhwatu Yusuf abahum di irsal bin Yamin ma'ahum anqalu wa nasdadu kaila ba'ir. Karena itu apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf tatkala beliau alaja, mereka itu alaja, yakni berupaya membujuk ayahnya, memberikan solusi timbal balik berupa apa? Agar ayahnya mau mengirim juga Benyamin bersama rombongan ini. Dengan itu apa? Nasdadu kaila ba'ir. Manfaatnya adalah kami bisa dapat tambahan satu takaran seekor unta. Karena satu jiwa jatahnya berapa? Enggak lebih dari satu muatan seekor unta. Kalau ditambahi Benyamin bersama kami, kami dapat tambahan satu ekor unta nanti. Gitu. Ini ketika mereka berupaya untuk meyakinkan ayahnya agar Benyamin ikut. Ini syahidnya, kaila ba'ir. Ini syahid yang beliau ambil bahwa jatah untuk satu jiwa itu tidak lebih dari muatan satu ekor onta. Ya banyak berarti. Ya satu ekor onta itu bisa memuat banyak. Kalau itu gandum. Nah, berarti memang persediaan kerajaan itu besar. Ya, manajemennya bagus sehingga bisa memberikan jatah untuk satu orang berapa? Satu muatan onta. Ai idza kana ma'ana hasara lana ziyadatu kaydi ba'ir, yakni kalau Benyamin mau pergi bersama kami maka akan kami memperoleh tambahan kail ba'ir. Li'anna a'ilatu Ya'qub katsirun, karena memang keluarga Nabi Ya'qub banyak. Yahtajuna ila miratin katsirah, membutuhkan bekal yang banyak pula. Fahasal li hadhihi al-a'mal al-jalila 'ala yadi Yusuf naf'un lil khalqi 'azimun, sehingga terperolehlah dengan amal mulia, pengaturan yang bagus melalui tangan Nabi Yusuf ini, manfaat besar bagi umat, bagi makhluk. Wa izalatu darurat, dan menghilangkan kedaruratan. Wadaf'u hajat, dan mencukupi kebutuhan. Watahwin lishiddat wal kurubat, dan meringankan kebutuhan besar dan kesempitan. Ya, meringankan kebutuhan besar dan kesempitan. Ya. Ini bertingkat, ada darurat, ada hajat, ada syiddat wal kurubat. Ini semua bisa diatasi. Ya. Qala wa minha mashru'iyatu ad-diyafah. Di antara faedah dari kisah ini adalah disyariatkannya ad-diyafah, menjamu tamu. Ya, menjamu tamu. Wa annaha min sunanir rusul, dan ini adalah diantara sunnah-sunnahnya para rasul, yaitu ad-diyafah. Ya, ini amal mulia, ya ikhwan, amal terhormat, dan ini terjaga hatta di masa jahiliyatil Arab. Ya, karena ini amal besar, amal mulia, dan ini warisan para rasul. Ini diantara sunnah-sunnahnya para rasul. Wa qararatha hadhihi syari'ah, dan ini ditetapkan oleh syariat ini. Ya. Sampai-sampai dikaitkan dengan iman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Nah. Wa sayatina insyaallah ad-duyuf ya akhwan. Ha? Ba'da al-ayyam atau ba'da yawmain atau arba'atil ayyam insyaallah taala
sayatina duyuf kathirun. Naam. Wahum talabatul ilm. Bal minhum al-masyayikh. Ya. Maka kesempatan bagi kita beramal dengan syariat ini. Di kauli Yusuf, faedah ini diambil dari mana? Berdasarkan ucapan Nabi Yusuf, ala tarauna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Ini ketika beliau mengatakan kepada saudara-saudaranya. Ini beliau menyambut. Gimana sambutan beliau? Tidakkah kalian lihat aku cukupi untuk kalian al-kail? Disempurnakan oleh Nabi Yusuf. Dicukupi semuanya, sempurna, lengkap, enggak ada yang kurang. Semuanya dapat. Ya, wa ana khairul munzilin, dan aku orang sebaik-baik orang yang bisa menempatkan ya, manusia pada kedudukannya. Ya, ini termasuk para tamu ini. Beliau tempatkan. Gimana menempatkan para tamu? Di antaranya dengan menjamunya dengan jamuan yang sebaik-baiknya. Nah, di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah mengambil faedah adanya apa? Adhiyafah, penyambutan tamu, penjamuan tamu, pemuliaan terhadap tamu. Adhiyafah ya. Qala wa minha anna isti'mal al-asbab al-waqiyah min al-'ain aw ghayriha ghayru mamnu'in bal jaiz aw mustahab bihasabi halih. Yang antara faedahnya bahwa menempuh sebab-sebab yang melindungi dari 'ain atau yang lainnya, yakni dari bahaya atau sakit yang lainnya, ini tidak terlarang, bahkan boleh. Au mustahab, atau bahkan mustahab. Bihasabi halih, sesuai dengan kondisinya. Sehingga hukumnya dalam agama bukan hanya tidak terlarang, tapi boleh. Bahkan bisa meningkat lagi, mustahab. Wa in kana Wa in kanat jami'ul umur bi qada'illahi wa qadarihi. Memang betul semua perkara itu adalah terjadi berdasarkan apa? Qada' dan qadar dari Allah Ta'ala. Lakin al-asbabul waqiyah aw ad-damigha min qada'illahi wa qadari. Namun jangan lupa bahwa sebab-sebab yang melindungi, sebab-sebab yang mencegah, au ad-damigha, sebab-sebab yang menghilangkan, ima sebab pencegahan atau sebab penghilangan, ya, yang menyembuhkan, sebab-sebab penyembuh, itu juga termasuk qada wa qadar. Ya. Bisyarat ayyaf'ala hal abdu wa huwa mu'tamidun ala musabbibiha. Ya. Melakukan sebab ini boleh atau bahkan mustahab dengan syarat sang hamba ketika melakukannya, melakukan sebab-sebab itu adalah dia dalam kondisi bersandar kepada musabbibiha, pembuat sebab. Siapa pembuat sebab? Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika seseorang hamba menempuh sebab-sebab itu, kondisinya harus ini, dalam kondisi dia bersandar kepada pembuat sebab, tidak bersandar kepada sebab itu. Ini penting untuk tertanam di dalam kalbu. Ini bagian dari iman wa tauhid ya ikhwan. Tipis urusannya apa? Ma fil qalb. Setiap perbuatan sama, melakukan sebab, mengambil sebab, menempuh sebab. Namun yang ini mutawakkil ala Allah. Kenapa? Karena i'timadnya kepada Allah. Yang kedua, ghair mutawakkil ala Allah. Kenapa? Karena i'timadnya kepada sebab. Nah, ini pelajaran tauhid.
Lianna Ya'qub alaihissalam hina arada an yusiya banihi lamma arsalahu Bunyamin ma'ahum. Dari mana faedah ini diambil? Karena Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau hendak memberi wasiat kepada putra-putranya, anak-anaknya, tatkala beliau melepas Bunyamin bersama mereka, yakni mengizinkan berangkat bersama mereka. Apa wasiat Nabi Ya'qub? Ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wama ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Wahai putra-putraku, janganlah kalian masuk dari satu pintu. Ya. Masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda-beda, terpisah-pisah. Jangan dari satu pintu. Bas, ini upaya. Ini sebab. Lalu kata Nabi Ya'qub, dan aku tidak bisa mencukupi kalian dari Allah Ta'ala sedikit pun. Enggak bisa. Itu sekedar sebab. Ya, adapun baik dan buruk, maka itu datangnya dari Allah, dan aku tidak bisa mencukupi kalian dari itu semua. Karena semuanya datang dari Allah Ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Ya, tidak ada hukum kecuali itu milik Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah hendaknya seorang yang bertawakal itu bertawakal, atau para mutawakkilun bertawakal. Wa akhbara ta'ala annahum imtazalu amra abihim. Di surat ini Allah Ta'ala memberitakan bahwa mereka, putra-putra Nabi Ya'qub ini, melaksanakan perintah ayahnya. Diperintah oleh ayahnya untuk masuk dari pintu yang terpisah-pisah. Ya. Maka dilaksanakan. Wa anna hadzal amra lam yughni syai'an. Namun upaya ini enggak bisa menjamin apa-apa. Illa hajah fi nafsi Ya'qub qadaha. Kecuali sekedar hajah. Ya, yang perlu ditunaikan dalam diri, atau hajah dalam diri Nabi Ya'qub yang perlu ditunaikan, itu aja. Adapun hasilnya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Wa huwa syafaqatul walid ala auladi. Apa hajah itu? Kasih sayang seorang ayah kepada putra-putranya sebagai bentuk kasih sayang. Ya, adapun manfaat atau hasil dari upaya ini kembalinya kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga Nabi Ya'qub sudah mencurahkan kasih sayang itu. Sudah berupaya dan mencurahkan kasih sayang tersebut, diantaranya dalam bentuk apa? Nasihat. Agar lakukan sebab ini wahai putra-putraku. Wa syari'atu ja'at bi isbatil asbabin nafi'ah ad-diniyah wad-dunyawiyah. Demikian pula syariat ini datang untuk menetapkan sebab-sebab yang bermanfaat, baik itu sebab-sebab diniyah maupun dunyawiyah. Walhassu alaiha, dan mendorong untuk melakukannya. Ma'al isti'anati billah, diiringi, disertai dengan apa? Al isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Kama sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di mana syariat kita? Di mana adanya hal ini dalam syariat kita? Sebagaimana riwayat yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk, hadha akhdul asbab. Wasta'in billah, hadhihi hiya al-isti'anah billahi azza wa jal. Qala wa minha jawaz isti'mali hiyal wal makayid allati yutawassal biha ila haqqin
minal huquq alwajibah wal mustahabbah au aljaizah. Yang antara faedah yang bisa diambil adalah boleh menggunakan hiyal wal makayid, ya, tipu daya dan makar. Tapi dengan tujuan apa? Yang dengannya bisa dicapai hak. Dia didolimi, haknya dirampas. Dia harus mendapatkan hak itu. Ya. Gimana caranya? Gak bisa kecuali dengan adanya hiyal. Kecuali dengan adanya makait, cara, makar, mengatur yang baik. Nah, hak ini imma hak yang wajibah, hak yang wajib yang memang harus dia dapatkan, atau hak yang mustahabbah, atau hak yang al-jaizah bahkan, yakni hak yang mubah. Namun haknya dia, namun itu perkara mubah, boleh dia ini kan. Ya, kama istamala Yusuf dzalik ma'a akhihi. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dzalik. Beliau melakukan itu, yaitu melakukan hiyal. Terhadap apa? Terhadap saudaranya Benyamin, haitsu wada'a as-siqaya fi rahli akhi. Ketika beliau Nabi beliau meletakkan as-siqaya, ya, di bekal atau jatah saudaranya ini, ditaruh situ. Ini hiyal. Kenapa? Beliau ingin dapat haknya, yaitu siapa? Saudaranya ini. Saudaranya ini adalah hak imma wajibah atau mustahabbah atau al-jaizah. Naam. Thumma adzana muadzinun ba'da rahilihim. Baru setelah itu apa? Ini bentuk makarnya, bentuk hiyalnya. Berteriak, ya, atau mengumumkan seorang muadzin ketika mereka sudah berangkat, rombongan ini meninggalkan kerajaan. Ayyatuhal iru, apa teriakannya? Ayyatuhal iru, innakum lasariqun. Ya. Wahai air, wahai rombongan unta. Nah, karena mereka bawa unta, rombongan ini, ya, innakum lasariqun. Sungguh kalian benar-benar pencuri. Ya. Ila qaulihi, sampai firman Allah Ta'ala, ya, makarnya ini pengaturannya ini. Sampai firman Allah Ta'ala, fabada'a bi'au'iyatihim qabla wi'ai akhihi. Karena terjadi dialog setelah itu, ya, bahwasanya mencuri itu apa? Apa yang hilang? Kalau apa hukumnya kalau sampai ditemukan terbukti ada yang mencuri dari rombongan ini? Ya, ya sudah. Kalau yang mencuri itu yang dihukum, yang ditahan itu. Maka dibuktikan, periksa, taib, periksa sekarang. Ya. Gimana meriksanya? Enggak langsung ke titik tujuan, ya. Fabada'a bi'au'iyatihim. Dimulai periksanya itu di bekal-bekal mereka dulu. Ya. Qabla wi'ai akhihi, sebelum bekal siapa? Akhi, yakni Benyamin tadi. Thumma istakhrajaha min wi'ai akhi. Kemudian dikeluarkan, berhasil didapatkan di wi'ai akhihi. Kadzalika kidna li Yusuf. Ini Allah sebut ini sebagai makid, ya ikhwan. Demikianlah kami buatkan makar untuk Yusuf. Ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik. Ya. Yang beliau itu enggak bisa mengambil atau menahan saudaranya kalau berdasarkan dinil malik, yakni hukumnya kerajaan. Enggak bisa. Tapi apa tadi sudah terjadi dialog. Apa balasannya kalau diterbukti ada yang mencuri? Mereka dengan tegas menyatakan karena yakin enggak ada pencurian ini. Ya. Karena enggak merasa. Ini makanya makar. Ya, tersembunyi, mereka enggak merasa. Nah, maka menyok berani tegas, kalau ada yang mencuri itu yang ditahan. Sepakat? Sepakat, baik.
Coba buktikan sekarang. Nah, terbukti. Nah, berarti apa? Berhasil Nabi Yakub. Berdasarkan apa? Kesepakatan tadi. Kalau berdasarkan hukum kerajaan, enggak bisa ini. Fa'amila ma'akhihi hadzal amal. Demikianlah Nabi Yusuf berbuat cara ini tadi. Dia tawassal bihi ila baqaihi indahu, supaya bisa saudaranya ini tetap tinggal bersama beliau di kerajaan. Kaifu? Kok bisa ini haknya Nabi Yakub? Ya, Nabi Yusuf. Saudaranya. Beliau kangen sama saudaranya. Sudah terpisah jauh, dizalimi oleh saudara-saudara yang lain ini yang berjumlah 11, dizalimi. Gimana pendzalimannya tadi di awal kisah? Dipisahkan. Dipisahkan dari ayah ibunya, dipisahkan termasuk dari saudara kandungnya ini tadi. Hak Nabi Yusuf untuk mendapatkan saudaranya sekarang. Ya. Maka cara supaya saudaranya tetap tinggal bersama beliau dengan cara ini. Enggak mungkin beliau saat itu belum mungkin untuk mengatakan tahan. Ya. Secara terang-terangan itu, karena ini saudaraku. Nah, ngaku berarti kan Nabi Yusuf. Ini mana enggak tahu semua ini. Kalau yang di depan mereka Nabi Yusuf yang dulu berusaha mereka jauhkan dari ayahnya. Ini sehingga Nabi Yusuf berbuat cara ini tadi agar bisa menahan saudaranya min ghairi syu'urin minhum, tanpa disadari oleh mereka. Sehingga mereka hanya tahunya apa? Bahwa saudaranya ini, Benyamin ini terbukti mencuri sehingga ditahan oleh kerajaan. Falamma taqarrara indahum annahu huwa alladhi akhadha suwa' istaftahum an hukmi sariq fi dinihim. Ya, ketika terbukti ya, di hadapan mereka, di hadapan saudara-saudara Isobah ini tadi, bahwa dialah Benyamin inilah yang ternyata mengambil piala tadi, maka istaftahum, Nabi Yusuf bertanya kepada mereka tentang hukum pencuri menurut aturan mereka. Ya. Faqalu, jawaban mereka apa? Jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazau. Hukumannya adalah barang siapa yang didapati di rahelnya, di kendaraannya, maka dialah sebagai gantinya. Yakni yang harus ditahan. Al-ayat. Ay jazau sarik ayatamallakul masruq minhu. Ya. Sehingga balasan atau hukuman pencuri itu adalah ditahan oleh pihak yang dicuri. Fahakamu ala anfusihim hadzal hukum. Demikianlah mereka menentukan hukum untuk diri mereka dengan hukum ini. Alladhi huwal maqsud li Yusuf. Ini yang dimaukan oleh Nabi Yusuf. Ya, ini yang dimaukan oleh Nabi Yusuf. Walau ujriya alaihim hukmu maliki Misra lakana lahu hukmun akhar. Kalau seandainya yang diberlakukan itu adalah hukum Raja Mesir, niscaya akan berlaku aturan lain untuk mereka. Fayassarallahu hadzal amal wa hadzal hukm liyabqa ahuhu indahu. Demikianlah Allah mudahkan cara ini dan hukum ini agar apa? Saudaranya itu tetap tinggal bersama beliau. Fal hiyal allati ala hadzal naw' la haraja fiha. Ya, hiyal, tipu daya yang seperti ini itu tidak mengapa. Wa innamal muharram, yang haram itu adalah al-hiyal wal makayid allati yutawassalu biha ila ihlali al-muharramat au isqatil wajibat. Hiyal yang haram itu adalah hiyal untuk mencapai sesuatu yang apa? Menghalalkan perkara haram atau menggugurkan kewajiban. Kalau hiyalnya ada atau mencapai hal seperti ini, maka itu hiyal atau makar yang haram. Makar untuk menggulingkan penguasa. Ya. Ini kan apa?
Salah satu dari dua hal ini, ihlalul muharramat atau isqatul wajibat. Wa minha isti'mal al-ma'arid indal hajati ilaiha. Di antara faedahnya adalah boleh menggunakan al-ma'arid. Al-ma'arid itu kata-kata yang bercabang. Ya. Tatkala dibutuhkan, ada hajah. Fa inna min fil ma'arid manduhah anil kadzib. Karena al-ma'arid itu adalah alternatif penyelamat dari bohong. Ya. Contoh ma'arid itu kalau yang dalam hadis qaulun Nabi alaihi salatu wasallam sabaqaka biha ukkasyah. Sabaqaka biha ukkasyah. Ini ma'arid. Ketika datang orang kedua, ya, wa ud'ullaha ayyaj'alani minhum, minta juga setelah ukasyah, maka Nabi menutup ini. Ini dengan cara ma'arid, engkau sudah didahului oleh ukasyah. Ini apa? Kesempatan sekali aja, kamu sudah keduluan. Barakallahu fikum. Kenapa Nabi menggunakan cara ma'arid ini? Karena orang kedua ini enggak berhak, enggak pantas. Ya. Sementara kalau dibiarkan, bisa jadi akan muncul orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Ya. Wadhalika min wujuh, kebolehan menggunakan ma'arid ini dari kisah Nabi Yusuf ini didapatkan dari beberapa sisi. Minha qawluhu thumma stakhrajaha min wi'ai akhi. Kemudian itu dikeluarkan, ya, istakhraja, berhasil dikeluarkan. Walam yaqul saraqaha, ya, bahwa dia mencuri. Kalau katakan mencuri, bohong. Enggak mencuri. Tapi apa? Istakhraja, didapati dan dikeluarkan dari sini. Ayat tidak mengatakan bahwa apa? Benyamin mencuri atau mengambil. Enggak, tapi bahwa Nabi Yusuf berhasil mengeluarkan ini dari, ya, ini ma'arid. Nah, tapi kalau mengatakan saraqaha, maka ini bohong. Ya. Wa kadzalika qawluhu ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Ketika saudara-saudara Nabi Yakub, Nabi Yusuf yang lainnya merengek, memohon kepada Nabi, kepada Yusuf, agar posisi Benyamin ditukar. Jangan Benyamin dah yang ditahan, kami aja, salah satu dari kami. Ya. Dengan berbagai alasan, maka ditolak oleh Nabi Yusuf. Ma'adallah, ya, kami berlindung kepada Allah untuk kami mengambil atau illa man wajadna mata'ana indahu, yakni tidaklah kami mengambil kecuali orang yang kami terbukti kami dapati barang kami ada di dia. Kalau enggak bisa kami menahan itu. Baik, perhatikan redaksi yang dipakai di ayat ini. Man wajadna mata'ana indahu wa lam yaqul man saraqa mata'ana. Ayat tidak mengatakan apa? Orang yang mencuri barang kami. Karena di situ hakikatnya enggak terjadi pencurian. Nah, maka di sini diucapkan apa? Man wajadna mata'ana indahu. Taib, ini apa? Contoh penggunaan ma'arid dalam ayat. Yang itu diperbolehkan. Kapan? Indal hajah. Indal hajati ilaiha. Tidak sembarangan. Tidak semua kondisi menggunakan ini. Taib, mungkin ada yang mengatakan, wa idha qila inna hadha ittihamun lil bari. Ini adalah
tuduhan kepada orang yang enggak bersalah. Ini zalim ini, menuduh orang yang enggak bersalah. Qila, maka jawabannya innama fa'ala dzalik biizni akhihi wa ridahu. Yusuf melakukan itu dengan izin dan ridha saudaranya. Ya ini karena memang ini hiyal, namanya hiyal, sudah diatur. Dikasih tahu dulu. Siapa hakikatnya? Kamu siapa? Saya siapa? Gimana latar belakangnya ini semua? Taib, kamu harus tinggal sama saya. Mau? Mau. Taib, tak atur. Caranya begini. Setuju? Setuju. Nah, ini namanya hiyal. Nah. Wa idza rabiya zalal mahdzur. Kalau pihak kedua ini ridha, maka hilang sudah mahdzur. Ya, hilanglah mahdzur. Qala wa minha annal insana la yahillu lahu ay yashhada illa bima ya'lam. Yang antara faedahnya adalah bahwa seseorang tidak boleh bersaksi kecuali berdasarkan apa yang dia tahu. Di kaulihim wa ma syahidna illa bima alimna. Syahidnya adalah illa bima alimna. Wa innal ilma yahsul bi iqraril insan ala nafsihi wa bi wujudil masruq wa nahwihi ma'ahu wa fi yadihi aw rahlihi. Nah, ilmu dalam kasus ini diperoleh di mana? Pengakuan seseorang terhadap dirinya, itu ilmu. Atau keberadaan barang curian wa nahwihi yang dan yang semisalnya bersama orang tersebut. Wa fi yadihi aw rahli, atau di tangannya atau di kendaraannya. Qala wa fiha anna wujudal masruq bi yadis sariq bayyinatun wa qarinatun ala annahu sariq. Ya. Perkara lain dan faedah lain yang bisa diambil adalah keberadaan barang curian di tangan pencuri ini adalah bayyinah, bukti, wa qarinah, dan indikasi bahwa dia adalah pencurinya. Siapa yang ngambil barang saya? Cari-cari, oh ini ada di dia barangnya. Ini imma bayyina, atau kalau enggak turun sedikit qarina, bahwa dia pencurinya. Tinggal dibuktikan nanti. Naam. Walidzalika hakama wa hakamu ala akhi Yusuf bi hukmis sariq. Ya. Karenanya Nabi Yusuf menghukumi dan mereka sendiri pun menghukumi terhadap saudara Yusuf yakni Benyamin dengan hukum pencuri. Karena ada di dia. Terbukti ada di dia. Baik, naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Marhaban bikum wa hani'an lakum fi idha'at min hajil athar. Selamat datang kembali di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Para pendengar setia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan Anda sekalian. Demikian pula semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelancaran dalam segala kegiatan Anda pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Kali ini acara Sapa Pagi kembali hadir di tengah-tengah Anda. Ya, acara Sapa Pagi edisi khusus spesial Daurah Muzani ke-5. Ya, di mana di pagi hari ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan kegiatan santri di Ma'had Minhajul Athar Jember. Ya, senang sekali saya Muhammad Sukoharjo kembali menemani Anda di acara Sapa Pagi ini. Dan di edisi di hari ini kita mengangkat sebuah tema, yaitu adalah kisah tim Sarpen Santri dalam menyiapkan sarana dan prasarana santri atau sarana dan prasarana daurah Imam Al-Muzani. Ayol ikhwah, para pendengar setia Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, di edisi kali ini, kita kedatangan narasumber yang tak kalah istimewa dengan narasumber sebelum-sebelumnya. Ya, di mana beliau-beliaunya adalah santri takhusus yang terlibat dalam divisi ini. Ya, kita kedatangan dua narasumber yang istimewa. Yang pertama adalah Al-Akh Ibrah Sidimpuan Hafizullah Ta'ala selaku tim Sarpen. Demikian pula yang kedua narasumber kita Al-Akh Siddiq Bau-Bau selaku tim Taman. Ya, di mana di pagi hari ini kita akan membahas dua divisi ini karena keduanya memiliki kaitannya dengan sarana prasarana daurah Imam Al-Muzani, di mana tim Sarpen memiliki andil dalam menyiapkan sarananya, adapun tim Taman memiliki andil dalam memperindah sarana tersebut. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau-beliaunya, kami ingatkan kepada para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami, ingin mengirimkan pesan, mengirimkan salam atau sapaan hangat untuk para narasumber kita di pagi hari ini, ya silahkan. Begitu pula ingin menyampaikan faedah ringkas dari kalam ulama dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk memotivasi kita.

0: Bagi Anda, para pendengar sekalian, yang ingin bergabung bersama kami, mengirimkan pesan, mengirimkan salam, sapaan, ataupun mengirimkan faedah, ya silahkan, bisa menghubungi nomor resmi kami di nomor 089-888-59-888. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentunya di Sapa Pagi ini adalah edisi yang khusus ya, khusus daurah, menyambut daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang kelima, di mana acara daurah ini sangatlah besar ya, sangatlah istimewa untuk para ahlus sunnah, untuk orang-orang yang menginginkan ilmu dari para ulamanya. Nah, dan acara ini membutuhkan andil dari seluruh pihak yang ada ya, tidak hanya andil untuk panitia ataupun tidak hanya untuk para santri, namun semuanya bisa ikut andil dalam partisipasi ini, partisipasi sumbangsih dalam daurah Imam Al-Muzani yang kelima. Bisa berupa fisik, bisa pula berupa harta. Bagi yang ingin menginfakkan hartanya, bisa menghubungi nomor resmi yang telah tercantum dalam channel daurah Imam Al-Muzani, di mana tercantum di situ rekening BCA di nomor rekening 0241 377 431, atas nama Irwan Syah. Adapun konfirmasi transfer ya, silahkan Anda bisa menghubungi nomor yang tercantum padanya di nomor 0812 2653 998. Nah, ayol ikhwah, para pendengar setia radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk ke tema yang akan kita bahas ya, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita di pagi hari ini yang cerah insyaallah taala, namun pagi yang cukup dingin gitu ya insyaallah taala. Nah, kita akan sapa para narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar narasumber sekalian di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Mungkin para pendengar sekalian belum mengenal lebih dalam nih mas-mas sekalian ini. Ya, siapakah ini Mas Siddiq dan siapa Mas Ibroh ini ya? Mungkin bisa disampaikan mungkin sudah berapa lama mondok di Minhajul Athar ini Mas Siddiq?
2: Kalau ana mondok di Minhajul Athar ini sudah mungkin 6 tahun.
0: Sudah 6 tahun?
2: Iya.
0: Masya Allah,
2: barakallah. Ya, setara itulah, setara 6 tahun itu.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya.
0: Nah,
2: ya mungkin di apa, di pondok ini mungkin selama ana pondok ya rasa, ya mungkin terasa apa ya, maksudnya senang, gitu ya? Senang ya, senang gitu maksudnya, nggak terasain lah jenuh gitu maksudnya.
0: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah ya. Gitu.
0: Sudah menginjak kelas berapa nih Mas di tahun sekarang ini?
2: Alhamdulillah sudah menginjak tahun ini sudah kelas 1 takhusus.
0: Kelas 1 takhusus ya, ya Masya Allah. Ya berarti baru menyelami lembaga tertinggi gitu ya, ya. Karena ya, lembaga takhusus ya, perlu diketahui adalah lembaga tertinggi di Ma'had Minhajul Athar Jember, begitu ya Mas ya. Siddiq.
2: Nah,
0: barakallahu fikum. Nah, Mas Ibroh nih. Ya, boleh tahu nih para pendengar nih, sudah berapa lama di Ma'had Minhajul Athar ini, Mas?
1: Kalau di Ma'had Minhajul Athar sendiri mungkin 4 tahunan ya? 4 tahunan. Sebelumnya di Lumajang ya? Gitu. Ya, sebelumnya di Lumajang, pindah ke Ma'had 2, baru ke Ma'had 1 gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya. Ya, ya. Insyaallah 4 tahunan sih. Insyaallah 4 tahunan.
0: Iya. Kalau di Lumajang itu berapa tahun Mas Antum?
1: Hampir setahun kayaknya, hampir setahun.
0: Hampir setahun.
1: Hampir setahun.
0: Alhamdulillah gitu ya. Masih diberi Allah SWT nikmat untuk belajar di Ma'had Minhajul Athar Jember ini.
1: Alhamdulillah.
0: Kesempatan untuk menimba ilmu sangatlah luas gitu ya, sangat terbuka lebar di Ma'had Minhajul Athar Jember ini ya. Mas Imbro ini sudah menginjak kelas berapa nih mas?
1: Ana sudah kelas 4 sekarang.
0: Kelas 4 tak khusus?
1: Naam.
0: Masya Allah. Kelas tertinggi gitu mas?
1: Naam.
0: Alhamdulillah. Naam, barakallahu fikum. Baiklah para pendengar setia radio Minhajul Athar, dan semoga terima kasih Allah Subhanahu wa taala ya. Kita di sini telah mengetahui ya beberapa hal penting ya, mungkin penting mungkin untuk mengenal para narasumber kita dari mereka sebagai santri di Ma'had Minhajul Athar ini ya. Di mana beliau-beliaunya adalah sudah lama mungkin ya, sudah lama di Ma'had Minhajul Athar ini. Nah, Mas Siddiq di sini, kalau boleh tahu Mas, kan antum sudah masuk ke tim taman nih Mas ya?
2: Iya ya, nah,
0: sebagai
2: nah,
0: divisi taman di ya. Daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini Mas ya? Iya. Itu sejak kapan antum ditunjuk itu Mas? Dan gimana rasa ketika antum pertama kali ditunjuk sebagai panitia daurah di bagian taman?
2: Ya, ana pas ditunjuk menjadi tim taman ini ya baru-baru ini juga, sebelum apa mendekati daurah ini. Nah. Dan juga ana jadi tim taman ini cuman sekedar membantu dari tim taman sebelumnya, karena tim taman sebelumnya mereka kekurangan tenaga, akhirnya mencari tambahan untuk apa yang mau lagi gitu jadi tim taman gitu. Hmm. Ya, jadi baru-baru ini mungkin baru berapa ya? Satu bulan lah. Setelan satu bulan ini.
0: Masya Allah.
2: Ya, satu bulan ini. Ya, untuk tapi persiapan daurah lah gitu.
0: Untuk persiapan daurah.
2: Iya, untuk persiapan daurah. Jadi
0: tambah. Gimana perasaan antum ketika masuk ke tim taman awal kali gitu, Mas?
2: Ya mungkin senang aja sih maksudnya karena ada kemauan gitu dengan taman-taman ini, maksudnya ana itu suka merawat gitu, suka merawat
0: tanaman,
2: ya suka merawat tanaman, menyiram gitu. Hmm. Mungkin walaupun ya ada di situ suka dukanya, kita sampai begadang malam kerja gitu kan, kerja ya itu mungkin udah biasalah bagi kita gitu, udah biasa setiap kita memperbaiki gitu ya, untuk memberikan terbaik lah untuk daurah gitu.
0: Gitu ya. Demi ya kenyamanan para tamu insya Allah ya.
2: Ya walaupun capek lah, capek. Ya tapi itu semua terasa indah bagi kita, karena itu kita kerjakan dengan sepenuh hati kita gitu.
0: Ya alhamdulillah. Masya Allah. Kalau Mas Ibroh di sini Mas, selaku tim Sarpen ya Mas ya?
1: Nggih.
0: Ya Masya Allah. Mas Ibroh ini dari Sidimpuan tapi Masya Allah ya, bisa berbahasa Jawa Mas.
1: Ya sedikit-sedikit lah.
0: Sedikit-sedikit lah, Masya Allah.
1: Jawane sidik-sidik aja.
0: Nah, barakallahu fiik. Nah, Mas Ibroh sudah berapa lama Mas di tim Sarpen, kecimpung di tim Sarpen ini Mas?
1: Udah berapa lama ya? Mungkin dari kelas 2 ya? Apa dari kelas 1? Sekitarnya itu kayaknya.
0: Berarti sudah
1: 2 tahun 3 tahunan lah.
0: Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Gimana perasaan antum ketika masuk ke tim Sarpen waktu itu?
1: Perasaan ananya senang, alhamdulillah. Senang sekali. Karena tim Sarpen ini termasuk divisi yang anak idam-idamkan dulunya.
0: Masya Allah,
1: gitu.
0: Ya. Jadi emang kemauan ada gitu ya?
1: Alhamdulillah, ada kemauan dan Allah berikan jalan gitu.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ketika antum menjadi panitia Daurah Muzani di bagian Sarpen nih Mas, apa perasaan antum ketika terlibat dalam Ta'awun Sarpen ini Mas?
1: Istilahnya kalau masuk tim Sarpen aja sudah bahagia, bagaimana dengan daurah gitu kan, itu lebih bahagia lagi kan gitu. Seharusnya ya, lebih bahagia lagi kan gitu.
0: Iya, Masya Allah. Untuk menyiapkan daurah sebesar ini antum rasa capek apa enggak ini Mas?
1: Ya kalau misalnya semuanya dibarengi dengan rasa ikhlas, dibarengi dengan rasa lillah wa fillah, insya Allah rasa capek itu tidak ada gitu. Semua terasa ringan gitu istilahnya, seperti itu. Semuanya terasa ringan, walaupun badan terasa capek, terasa letih, tapi sesuatu yang dikejar itu ada, itu ridho Allah Subhanahu wa taala kan gitu.
0: Masya Allah, barakallahu fiik ya. Jadi alhamdulillah ya kita telah mengetahui bersama ya bagaimana perasaan beliau-beliaunya ketika ditunjuk menjadi panitia daurah gitu ya. Betapa senangnya gitu ya terlibat dalam ta'awun untuk ikut andil ya berpartisipasi walaupun sedikit ya untuk daurah ini, tapi semoga bermanfaat gitu ya mas-mas ya.
1: Naam.
0: Alhamdulillah. Nah Mas Siddiq ya, gimana ketika antum menjalani kegiatan tim taman ini mas? Nah apakah tantangan yang terbesar, tantangan yang apa istilahnya, yang paling berkesan bagi antum saat menyiapkan fasilitas dan sarana daurah ya untuk memperindah sarana tersebut mas?
2: Ya mungkin tantangan terbesarnya adalah di mana taman-taman di Mahat ini banyak yang rusak, kita memperbaikinya. Ya kita memperbaiki sampai bagus kembali lagi. Itu di sana kita banyak apalagi menggarap gitu, maksudnya tanahnya dirapiin lagi, untuk mencangkul lagi, dirapiin pohon-pohonnya dipindahkan lagi gitu mungkin. Dan juga kita inilah kayak memperbagus lagi mungkin, memperbagus tanamannya agar lebih bagus lagi gitu mungkin nanti untuk daurah gitu.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Masya Allah. Itu antum menjalani tim taman ini apakah sebelumnya pernah masuk ke divisi taman mas?
2: Sebelumnya.
0: Apakah antum belum... sebelumnya sudah pernah tahu tentang apa namanya prinsip-prinsip dalam menanam atau yang lainnya gitu? Atau ini baru pertama kali antum berkecimpung?
2: Ini baru pertama kali sih, baru pertama kali.
0: Seperti ini.
2: Iya oh. Baru pertama kali.
0: Baru pertama kali mas?
2: Iya baru pertama kali.
0: Masya Allah. Nah. Berarti insya Allah dari pengalaman antum pertama kali masuk di tim taman ini punya banyak faedah gitu mas ya. Ya kira-kira bisa disampaikan mas, satu faedah terkait taman, terkait taman saja untuk para pendengar sekalian ini mas.
2: Mungkin faedahnya dari banyak sih, dari cara menanam, cara mencabut tanaman. Ya yang mana paling ini sih kesan ada satu cara ini sih mencabut tanaman itu harus berhati-hati dan itu ada cara-caranya gitu semua. Dan itu memang harus kayak begitu emang. Karena kalau misalnya salah-salah cabut nih nanti takutnya bisa-bisa rusak gitu, gak bisa tumbuh lagi kalau udah ditanam lagi gitu. Jadi harus ada caranya tuh, cara cabut tuh tanaman. Ada caranya gimana, kita harus pelan-pelan, jangan sampai hancur tanahnya gitu. Gitu.
0: Itu. Jadi ya. Punya kaedah-kaedah
2: ya, tersendiri ya, tanaman gitu.
0: Tidak asal-asal.
2: Karena di sana tanaman-tanaman tuh berjenis juga, ada tuh tanaman tuh gampang stres gitu. Jadi kalau misalkan kita gak cabutnya sama tanah-tanahnya itu bisa langsung pas ditanam lagi tuh langsung kayak mati gitu, langsung bisa mati.
0: Masyaallah, masyaallah.
2: Ya itu. Ya.
0: Ana mengikat apa namanya tadi taman bisa apa tanaman bisa stres gitu ya mas?
2: Iya.
0: Bentuk stresnya tanaman tuh gimana mas?
2: Ya mungkin dia langsung daun-daunnya tuh layu apa langsung kering gitu, langsung tiba-tiba kering. Tapi bisa kadang bisa tumbuh kan langsung mati gitu biasanya. Biasanya gitu.
0: Jadi tanaman yang misalnya nih baru dipindahkan dicabut terus kemudian ditanam di tempat lain.
2: Yeah.
0: Ketika daunnya menguning atau apa namanya warnanya layu gitu. Yeah. Itu belum pas, belum tentu mati gitu.
2: Iya, yeah, belum tentu mati sih.
0: Masih bisa.
2: Iya. Yeah. Cuman dia stres, dibilang stres gitu. Cuman kalau kita enggak rawat, mungkin kita enggak rawat, enggak nyiram apa taruh pupuk gitu, bisa-bisa mati gitu. Cuman kalau kita kalau misalkan apa? Kita rawat baik-baik gitu mungkin bisa tumbuh kembali gitu.
0: Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Tentunya lebih banyak lagi faedah yang antum dapatin kan, Mas?
2: Ya.
0: Di acara mungkin di tim taman ini ya, Mas ya.
2: Iya.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau Mas Ibroh nih, Mas, di tim Sarpen nih, Mas ya.
1: Gimana, Mas?
0: Nah. Bentuk mungkin bisa disampaikan ya, kisah-kisah beberapa kisah terkait andil tim Sarpen dalam daurah Muzani yang ke-5 ini. Yang sudah antum jalani di sampai sekarang ini ya. Mungkin kira-kira apa aja mas ya?
1: Yang pernah, yang telah dilakukan gitu?
0: Iya.
1: Apa ya? Lumayan sih, lumayan. Dari apa namanya mungkin persiapan-persiapan pradaurah, kemudian mempersiapkan kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi ketika daurah. Nah. Itu juga sudah dipikirkan sebelum-sebelumnya. Seperti pengurusan septic tank, gak mungkin pas lagi daurah kita ngurus septic tank kan. Nah, iya. Jadi dari hari-hari sekarang sudah ngurus septic tank dulu. Jadi harapannya gak ada lagi kebocoran-kebocoran gitu, kebocoran-kebocoran pas lagi daurah. Nah. Jadi semuanya sudah tertib, sudah tentram, fokus belajar, fokus dares, fokus mendengarkan kalam syekh gitu. Nah, adapun sebelum-sebelumnya persiapan-persiapan yang seperti mencuci karpet, kemudian mengecat kipas-kipas, kemudian mengecat meja-meja masjid, dan masih banyak lagi. Gitu.
0: Juga sepertinya Anda pernah melihat juga beberapa santri itu terlibat dalam ta'awun menyiapkan tempat tinggal gitu mas ya.
1: Naam.
0: Sepertinya di situ banyak juga andil tim sarpen di situ mas ya.
1: Alhamdulillah. Yang lumayan juga itu yang diantara dipersiapkan seperti airnya untuk mungkin peserta daurah mandi, minum dan seterusnya ya. Kemudian dari kesiapan dari kelayakan tempat itu juga betul-betul diperhatikan sama tim sarana prasarana. Kelayakan, kenyamanan dan kerapiannya, dan itu adalah prioritas bagi tamu-tamu daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Gitu.
0: Insyaallah barakallahu. Nah, Ana tadi terkait dengan kerjaan-kerjaan tim sarpen ini kan sangat banyak mas ya. Tadi
1: disebutkan
0: ada menguras sabi tank gitu ya. Menguras sabi tank, kemudian menyiapkan sarana kipas gitu mungkin ya.
1: Ya,
0: kipas angin untuk masjid ya, supaya mungkin sirkulasi udara mungkin biar normal gitu ya.
1: Betul.
0: Biar enak dan hawanya sejuk gitu ya. Tidak panas dan tidak, sehingga bisa kalau panas kan memang rasanya emang ada gangguan gitu ya, ketika talabul ilmi, ketika lagi nulis cat, mencatat dares ya. Ketika hawanya panas keringetan tuh seperti kayak
1: tidak, kurang nyaman.
0: Iya, kurang khusyuk gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi masya Allah ya, menyiapkan kipas itu termasuk yang masya Allah gitu ya, yang sangat dibutuhkan dalam daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Begitu pula tadi menyiapkan air mas ya.
1: Menyiapkan
0: air itu bentuknya seperti apa mas, menyiapkan airnya itu?
1: Ya mengecek sanitasi airnya, mengecek dari sanyonya, sumurnya, kelayakan sumurnya, kemudian airnya bawa apa tidak, kemudian tandonnya harus naik ke tandon, harus
0: naik-naik
1: atau ya betul, harus melawan rasa takut dari ketinggian gitu. Sampai kita getar sedikit. Sampai bulu kudu itu naik sedikit.
0: Tapi semangat itu untuk upaya menyambut tamu gitu ya mas.
1: Naam. Supaya para tamu betul-betul betah dan betul-betul merasa nyaman gitu.
0: Masyaallah. Naam. Jadi memang dalam Islam disebutkan juga ya, bahwasanya menyambut tamu ini termasuk dari keimanannya, kesempurnaan iman bahkan gitu ya.
1: Naam.
0: Betul sekali. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah," gitu ya.
1: Betul dan sekali.
0: Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir ya, maka hendaknya ia memuliakan tamunya gitu ya. Sedangkan di sini upaya-upaya mas-mas kalian ini anak pandang masya Allah sekali mas, dalam ta'awun sarpen ini mas, dan juga ta'awun taman ya. Ta'awun sarpen menyiapkan sarana prasarana, ta'awun taman menyiapkan kenyamanan gitu ya mas ya, kenyamanan untuk para tamu ya, supaya mereka merasa tentram gitu ya, datang ke Masjid Ali bin Abi Thalib ya untuk menghadiri daurah ini nyaman, khusyuk gitu ya. Ya itu semua yang diharapkan oleh kita semua. Nah, baiklah para pendengar setia Radio Minhajul Athar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi kami ingatkan kepada para pendengar sekalian, bagi yang ingin bergabung bersama kami ya, menyampaikan salam, ya salam sapaan hangat kepada narasumber kita, ataupun juga ingin mengirimkan pesan atau salam hangat untuk para pendengar sekalian yang ada di daerah-daerah lain. Demikian pula mengirimkan faedah, ya silahkan bergabung bersama kami via WhatsApp di nomor 089-888-59-888. Dan di edisi spesial Muzani ini, tentunya kita memperhatikan acara yang besar seperti ini membutuhkan sekian banyak uluran tangan.

0: Adapun partisipasi tersebut tidak hanya berbentuk fisik ya, bisa berbentuk harta bagi antum-antum sekalian yang mungkin merasa berkecil hati untuk ta'awun fisik gitu ya. Ya bisa melalui jalan lain ya, yaitu dengan cara mungkin ta'awun berupa harta gitu ya. Bisa menyalurkannya ke nomor rekening panitia yang telah tercantum dalam channel resmi Daurah Imam Al-Muzani, yaitu di rekening BCA 0241 377 431 atas nama Irwan Syah. Nah, bagi antum yang ingin menyalurkan sebagian hartanya ya, silahkan bisa mentransfer ke rekening tersebut dan juga mengkonfirmasi transfer tersebut ke nomor WhatsApp yang telah tercantum pada channel resmi tersebut, yaitu di nomor 0812 2653 998. Nah, ayol ikhwah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pembahasan kita meliputi sarpen dan juga taman, di mana kedua divisi ini yang masya Allah ya andil besar di kepanitiaan Daurah Imam Al-Muzani ini ya. Nah, untuk Mas Siddiq nih Mas, di tim taman nih Mas ya, mengingat persiapan daurah ini ya yang melibatkan banyak pihak gitu ya Mas ya, bagaimana cara tim taman ini menjaga kerjasama tim dan juga mengatasi kendala mendadak di tengah-tengah persiapan yang padat itu ya?
1: Ya, mungkin kita bersama-sama untuk apa, menjaga taman gitu maksudnya, kerjasama antar kita untuk
0: atau selalu itu, Mas, mungkin para pendengar juga mungkin perlu tahu ya, berapa sih jumlah tim taman yang ada gitu ya, bisa di perkirakan Mas, berapa jumlah tim taman yang ikut andil bersama antum dalam mempersiapkan Daurah Imam Al-Muzani ini Mas?
1: Kita ini mungkin ada 11 orang. Ya, 11 orang. Mungkin ada sih yang sebelumnya itu 3 orang, cuman karena kan mereka ada yang ini minta bantuan kan, sebelumnya kan 3 orang, cuman mereka minta bantuan jadi 11 orang sekarang nih. Belum ada tambahan lagi sih, belum tambahan.
0: Masya Allah, masya Allah. Nah, ketika kerja taman itu ya, itu apakah sekali kerja langsung semuanya ikut bergerak semua, atau gimana cara teknisnya antum dibagi persip atau bagaimana?
1: Mungkin bagi persip sih gitu. Ada yang di sini dibagi-bagilah gitu. Ada yang taman sini gitu.
0: Oh, dipecah jadi.
1: Dipecah gitu. Pecah gitu.
0: Nah, itu gimana cara apa namanya biar apa ya, biar tim nyantum ini bisa bergerak bareng-bareng dalam tahun taman ini?
1: Ya mungkin sih saling ini sih, saling bersama-sama, maksudnya kayak mengingatkan gitu, saling mengingatkan aja biar sama-sama, maksudnya kita itu sering mengingatkan aja gitu.
0: Jadi ketika kerja itu ketika ada pengumuman kerja misalnya disampaikan oleh pembimbing tim taman ya, ada kerja di taman taman ini dan itu gitu ya, itu langsung apakah semua tim taman langsung bergerak atau apa namanya masih membagi shift sih dulu Mas ya, yang dibagi yang di taman A berapa orang, yang di taman B mungkin berapa orang gitu Mas?
1: Iya, langsung bagi shift dulu gitu, dibagi dulu baru kita kerja gitu.
0: Baru kerja.
1: Iya, gitu. Baru kerja gitu.
0: Masya Allah.
1: Boleh, mungkin ada kayak ada ini, kayak ada penjelasan dulu dari ketua gitu. Penjelasan, terus kita baru kerja gitu. Kerja kerja sama-sama gitu.
0: Masya Allah, masya Allah. Ya sepertinya menarik ya Mas ya.
1: Iya.
0: Ana juga sempat melihat di taman itu seperti ada tulisan ini ya,